0: Dawa yang golek gitu.
1: Tanya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening. Karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-34 wirujeng ngadangukeun sora.

0: kejauhan hawar-hawar sora ajak nu bebaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita. Urang tuna heula lalampahan sang kuryang anu keur aya di perjalanan mulang ti jero pileuweungan nuju ka saung rangon tempat dumuk matuhna Dayang Sumbi di umi jeung manehanana nu aya di sisi leuweung tutupan tea. Kakocapkeun Dayang Sumbi jeung bi umi anu aya di saung rangon harita teh kacida hariwangeunana ka sang kuryang lantaran panon poe geus lingsir ngulon. Sakedeung deui surup panon poe beurang diganti ku peuting tongoret geus reang disarada tananing maju ka burit tapi sang kuryang can mol-mol datang lebeng matak pikahariwangeun harita teh. Ari Dayang Sumbi ngadon ngalange di lawang saung nyawang ka tempat anu anggang kituna teh geus lila kita di beurang liuk deui ka jalan satapak paranti jalan kaleuweung ngalieukan anakna sesuganan sang kuryang geus datang tapi kalah ka matak nyeri beuheung sosongeteun sang kuryang can wae datang. Dayang Sumbi ngarasa melang longkewang hariwang sok ingis anakna pinanggih kasilakaan jeung pancabaya lantaran atuda terati biasana terangampleng tara lawas cara harita.
1: Bibi, aya naon geulis, Nen? Ieu anak kaula can datang wae nya. Ka mana sang kuryang teh? Jeung naha aya naon kira-kirana? Nabinya duka atuh Neneng ieu teh. Bibi oge teterang puguhan. Nya jeung beda rasaan ieu teh dina poe ieu mah bi. Asa sesebelakan hate salempang hariwang koncewang. Jeung asa jarauh paninengan ieu inget kana ngeus-ngeus lalampahan kuring ka tukang baheula jeung ieu heran kaayaan leuweung teh asa sepi-sepi teuing sepi jempring kieu ieu teh siga mere tangara anu kurang hade bi ari Nen duka atuh bi oge henteu terang naha den sang kuryang lami-lami teuing moro oncal teh nya sareng deui ieu teh hate nanti bibi teh teu beunang dipapalerkeun edas meni teu geuna rasa palang siang ieu mah bakal aya kajantenan anu pikaruaseun Nen gerangke ah ari taeun teh sok nambahan geumpeur kana keur melang bi umi mah eh daras atuh sanes sisi bo bibi mah ieu teh asa seblak-seblak hate teh ah meunang inget kana geus geus bibi mah ah aya naon teh Neneng mah ah sok ngagoda wae ka bibi leres ieu mah leres atuh ngantosan naon ai bibi atuh da. Apan puguh salaki teu boga bibi mah ieu teh. Nya bibi masuk aya naon teh ieu mah. Heuh puguh kuring oge lain ngalelewe bi teuing kunaon. Teh tadi beurang sareosna sang kuryang rek ngala uncal. Hate teh teu puguh rasa. Bet mata kratuk ja jantung mata ting saleblak hate. Na kira-kira naon nyabinya duh. Ya Allah, anu maha kawasa jeung ieu budak teh mah lila-lila teuing deui morona teh.
0: Dayang Sumbi terus ngareretan jalan satapak anu tembus ka leuweung tutupan. Sesuganan sang kuryang datang tapi can katingali keneh kalangkang-kalangkangna acan harita teh. Ukur dang daunan anu ting arulang katebak ku angin leutik, sato-sato leuweung anu biasana recet disarada bari jeung hawar-hawar oge poe eta mah estuning cempe rehe combrek taya anu kadenge. Dayang Sumbi jeung bi umi ting haruleng siga anu baluweng bari malaweng teu puguh rampa teu puguh cabak sanggeus rada lila jarempe Dayang Sumbi tumanya deui ka bi umi anu aneprok emok genengeun Dayang Sumbi harita teh.
1: Bibi aya naon Nen? Ari samara keur daging geus kumpit bi. Aduh, urusan nu kitu mah teu kedah salempang nyai, teu kedah salempang. Palantos hayo geu teu tadi oge kantun prak molahkeun ieu mah. Upami tos aya atina, tak kitu dagingna tapi atina.
0: Cek Bi Umi, da memang na kita dioge sama ramah geus sadia harita teh geus kumpit malahan mah.
1: Nyanya kenya syukur ya tuh Bi, geus deka burit eta geus deka magrib tapi boro-boro ati uncal geuning kieu ge kaya na maduh Bi. Boro-boro ati uncal nu morona oge heul anu morona kitu si Ujang. Can mol-mol. Tah kunaon atuh ieu teh nya? Duh. Ka mana Sang Kuriang geura datang atuh Sang Kuriang geura datang, Jang? Mugi sing sabar bae atuh Nyai. Ke sakedap di panginten bakal sumping geura piraku. Tos santen kieu atuh. Tah can wae datang.
0: Bi Umi ukur bisa ngababerah dasanya nama manehna oge sarua ngarasa melang jeung hariwang anu init nyaeta Sang Kuriang anu keur morok teh nya akhirna cunduk waktu ningang mangsa Iwan Cin Mustari kurutak Sang Kuriang datang leumpang rusuh bangun capek hayang buru-buru tepi puguh we Dayang Sumbi mani bungangang bunga ari nulun tak geus mulang mah gancang ngabagiakeun ka Sang Kuriang harita teh.
1: Bagia teuing Ujang. Nah lila teuing atuh ieu teh ini teh. Ibu mah melang. Bisi hidup kumah onam gedang keh.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari melong ka Sang Kuriang. Anu katarana bangun rungse letek katara beungeut oge sepapias. Tapi nyeh seuri Sang Kuriang teh brek deku bari ngajawab.
2: Aduh, hapunten ibu, abdi rada telat ye, rada sesah mendari uncal bu. Aduh, sesah bu, sesah pisan bu.
1: Nah, bet maksa kenteing atu kasep, tong maksa kenteing atu. Ibu mangges tegena cicing ye teh, lantaran melangkah hidup. Biasana oge mun morok tarangan pelang-pelang teing cara ayuna. Ibu hariwang ye teh, bisi ayano tumiba kadiri hidup. Lantaran di leuweung teh loba sato galak, loba pibahayaeun. Anu sawaktu-waktu mah bisa ngabahayakeun ka diri hidep ieu teh kasep. Engke deui mah yeuh, ulah nyar-nyar pi kamelangeun. Sabab ibu teh teu bisa tenang upama hidep ngamplang di tengah alas panawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu hariwang ieu teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi teh sareng saha namina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1.5 tahun.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
4: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yeulah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya?
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
10: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ulah nyar-nyar peka melangen. Sabab ibu tetep bisa tenang upama hidup ngampleng di tengah alas panawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu Hariwang ieu teh.
1: Dayang Sumbi ngebudalkeun ka Hariwangna. Sabab ti tadi geus teu genah cicing bisi anakna pinanggih bahla.
2: Duh, hatur nuhun ibu. Hapunten abdi bu, hapunten abdi bu. Abdi tos ngajantenkeun ibu melangsang Hariwang. Nanging.
0: Nanging kumaha, kasep nanging kumaha.
2: Duh, mugi janten uninga bu. Dinten ieu benten sareng dinten-dinten anu biasa. Tah kitu bu.
0: Benten kumaha ieu teh sangkuriang?
2: Aduh, leuweung suwung alas bangblas. Taya satu anu ngulampreng uncal sesah kapenakna bu. Abdi teh hoyong wangsul. Abdi teh hoyong wangsul.
0: Nah,
2: upami ati uncal teu acan kenging. Margi abdi teh emut karena pamunut ibu. Emut wae bu. Anu palay tuang sareng ati uncal. Kanggo buka tirakat. Kitu kaluarun ibu ieu teh. Kasangakeun sejadi hapunten anu kasuhun bu. Abdi telat ieu teh bu. Telat pisan bu.
1: Cek sangkuriang dari anak karanan. Ari Dayang Sumbi gogodeg pok leuwih sasauran ka anakna.
0: Sangkuriang, nah hidup teterang. Teterang hidup.
2: Maksana kumaha bu?
0: Hati ibu teh kacida melangna. Kacida melangna kasep. Ayeuna kakaranyaho yen pangna hidup lat mulang teh bakat ku hayang nyomponan paminta ibu. Katarima pisan anaking, katarima pisan ku ibu. Hidup memang anak anu ngabakti ka indung kasep. Tapi sosarjan kitu anaking, engke deui mah ulah kitu engke deui mah. Kajenteung balik rengoh jeung cibatan matak melang mah nu jadi kolot. Keun daya keneh waktu bisa dituluykeun pae isuk. Teu kudu ngampleng di tengah alas kasep, teu kudu ngampleng di tengah alas. Hariwang. Hariwang ibu teh ieu teh.
2: Aduh, hatur nuhun ibu. Kamelang sareng kanyaha ibu katampi katelah pisan ku abdi. Nanging,
0: nanging kumaha kasep?
2: Da ayeuna mah abdi teh hasil, Bu. Hasil, Bu.
0: Hasil kumaha?
2: Nya maksud teh taya deui nu tiasa disangakeun dinten ieu kajabe ti ati. Ati anu dipunut ku ibu. Da ieu Bu yeuh nyangakeun Bu.
1: Sangkuriang muka kojakna gorehel ati nu dibungkus dicokot ditemongkeun ka ibuna. Atuh puguh Dayang Sumbi marahmai bungah kacida manahna. Tapi oge ngangres. Ngangres geuning nya anakna teh kacida pisan belana, anakna teh kacida pisan belana babakina ka indungna.
0: Duh. Nuhun sangkuriang kasep anak ibu. Cung gerabikeun ka bi Umi sina diasakan ibu kacida narimakeunana kana jasa hidep. Nuhun pisan paminta ibu geus dicumponan kalayan penuh ku rasa deudeuh rasanya hayang ngabakti ka indung kasep. Kana telat oge atuh ari kitu mah carana. Tapi naha geuning ieu teh?
2: Naha kumaha bu?
0: Naha ngan dibawa atina wungkul ieu teh? Mana dagingna anaking? Mana dagingna? Nah atina wungkul ieu teh.
1: Dayang Sumbi indungna sangkuriang heraneun lantaran biasa mah mun tas moro teh taralengoh lain atina wungkul dibawa tapi dagingna oge sok dipanggul harita teh.
2: Aduh kumargi apanan ibu mung nyuhunkeun atina wungkulnya ku abdi teh daging sareng tulangna mah ku abdi teh henteu dibantun bu dikantunkeun wae di leuweung.
1: Temal sangkuriang tanes asa-asa.
0: Nah gitu kasep. Dia lebar teuing. Apa misalnya oge dagingna tulangna dibawa ka dieu. Mun mencek, mun uncal, mun naon. Nah enak atina wungkul ieu teh.
2: Mun da pamunut ibu oge atina wungkul gitu. Nah atina wungkul di cana ka dieu bu.
0: Duh. Dia lebar ayeuna kasep. Dia lebar teuing. Pengkeun deui mah canak sang dagingna jeung tulangna sarajan ibu menta atiul tetep dibawa sabada geuneurna kasep.
1: Ku kitu Dayang Sumbi beuki kaget teu ngarati kana maksud sangkuriang. Eta Dayang Sumbi ngadenge omongan sangkuriang
2: dina hate nak mimiti ngarasa was-was mimiti kahariwang nu tadi batatang deui. Perasaan hiji indung hiji wanita teu beunang di paling naon pangna dayang sumbi ngarasa was-was jeung hariwang jeung melang jeung sesebelakan bae. Aya alesanana nanya eta geuning sang kuriang mawa ati naungkul jeung ati naon eta teh na ati maung ati sato lain ati uncal teu ngomongkeun teu ngajelaskeun katuluk-tuluk aya rasa anu hariwang teh memang aya anu teu katenyo aya keneh nu can datang. Sang kuriang rada ngegebeg teu nyana ibuna bakal nanya ka papanjangan tapi buru-buru nyumputkeun semu sarta dipijawabeun nah dages aya geus sayagi. Hate sang kuriang teteg deui ngan memeh ngajawab dayang sumbi tok deui nanya ka sang kuriang
0: kasep sang kuriang
2: kumaha bu
0: ibu teh hariwang nu kasep geus datang mawa ati pesanan ibu tapi ibu teh naha can nenyo si tumang nah kamana ai si tumang apan tadi teh isuk-isuk init bareng jeung biasana sok balik bareng tapi naha nah ari ayeuna can temong kamana si tumang kasep kamana kamana kamana kamana si tumang.
2: Soca dayang sumbi mencrong ka sang kuriang neuteup seukeut kabina-bina jika tembus kana rasa sorot soca ngandung pertanyaan anu daria melang jeung hariwang bisi si tumang kumaha onam
0: ibu kumaha kasep kamana si tumang anjing anu teu setia ka urang kamana si tumang
2: ibu pangapunten tadi nalika nuju moro si tumang teh ngudag bagong bu
0: ngudag bagong jadi menang bagong
2: mohon bu tapi si tumang teh lompat nak tarik manting tiba beranting bu terus lompat dugi ka tebih tebih pisan bu waktu abdi bade wangsul si tumang teh waleh daya mulang bu diantosan lami daya wae nyaka paksa dikantunkeun ah sawil satu bulah dangkia oge mual burung balik dah anjing mah seket ameuna bu benten sareng jalmi apal kana jalan mulang apal kana ambe tapak dunungan tak gitu bu cek sang kuriang nyari tanah lancar teu aga ege dages meunang ngapalkeun manehna teh kumaha ngajawabna ka indungna padahal mah apal pan si tumang geus dipaehan ku manehanna nyaeta dipanah teh ya geus paeh di jero leuweung malah atina oge dibawa ku manehanna ku sang kuriang. Dayang sumi ngahuleng ngaraga meneng beda rasa teu beunang dibebenyokeun rasana dayang sumi lain kadinya beda rasaan ieu pok naros deui
0: sang kuriang nah si tumang teu cilaka kasep ibu nanya si tumang teu cilaka
2: aduh abdi teterang bu margi tadi teh lompat kana rungkun tebih pisan di rungkunna teh aduh nanging mugi-mugi sing salamat teh nyabunya duh sarta engal mulang deui si tumang jeung sang kuriang mimiti hatena rempan da ibuna kacida merhatikeunana ka si tumang aya naon sabenerna si tumang teh nepi ka diperhatikeun pisan ku dayang sumbi dayang sumbi ngahuleng miraga meneng lantaran dihenteu-henteu oge si tumang teh salah sahiji anggota kulawarga anjeuna anu moal bisa diapilainkeun puguh atuh da ceuk carita oge si tumang teh anu ngalantarankeun anu jadi sabab lahirna sang kuriang lamun ceuk babasaan mah ceuk basa kasar mah si tumang teh bapakna bapakna sang kuriang ti dayang sumbi dayang sumbi melang ka bina-bina apan si tumang teh sasat pangasuh anu satia pangawal nu bela pati nu dipercaya ngajaga sang kuriang ti leutik.

0: Mak tu kali tu gelabikun gelabikun gelabik pasak kami Umi.
1: Mangabu. Sangkur yang mikun ati kami Umi. Kami Umi ditampanan terus dibawa ke dapur. Rek dipolahkan, sedangkan sang kuryang kacai hela rek mani hari tate.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula netek dugian kagenep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tuur abah teh, panangan oge abah teh, janten marerengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Saya mam uge, useno, rencang lagi disibitan kukma, ka datu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa candi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya, da abah dia gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana, mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkan, nebahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sangkuriang bebersih syarat tak nyimpenan pakarang moro kaya ninggonewa jeng jamparingna peso balati jeng koja disimpenan ku sangkuriang teh. Ari Dayang Sumi ngalangeng di lawang emutanana ngadadak kumalayang kanu tepuguh kanu nges-nges pangalaman manehanana jeng si Tumang oge mimiti asup ke jero leuweung niat rek tirakat jeng tatapa kalayang deui emutan Dayang Sumi teh ngalayang waktu manehna asup ka hiji alam alam padang poe panjang didinya manehna loba pepanggihan loba anu kapanggih dina alam pangimpianna manehna harita atuh Dayang Sumi loba kamelang jeung hariwang tapi can wani mastikeun naon anu dipikamelang anu dipikahariwang kumanehna teh naon anu dipikamelang melang ka saha melang kanu ngeus-ngeus nganu jendre mah si Tumang can aya mulang keneh wae eta nu aya dina lamunan manehanana heran ieu tara-tara ti sasari nah kamana atuh si Tumang teh Tumang pilaku make jeung papisah jeung dudungan maneh jeung anu dituturkeunana manehna teh sanajan sato oge iceus ka binabina jeung satia ka binabina Tumang kamana Tumang tapi moga-moga wae sing buru-buru balik Tumang balik deui ka dieu Tumang kuring asa melang ka anjeun Tumang ieu teh Tumang Tumang
1: kitu gerentes hatena bari teu weleh ngalieukan ka jalan susuganan si Tumang ngurunyung datang harita teh sanajan waktu geus nyedek ka peuting dekung sikila ka ambe seungit samara seungit pasakan ati meleber ngahudangkeun rasa lapar estuning pikabitaeun seungitna meleber ka bawa angin puguh atuh ka Dayang Sumi mah anu tos beres tirakat. Bi Umi memang geus ahli dina urusan popolah mah sabab urut koki kapetengan Kangjeng Raja anu sok ngawula ka Kangjeng Raja pasakanana ngeunah ka bina-bina kapake ku sarerea urang karaton. Bi Umi nyayagikeun sangu anu bodas ngeplak anu puleun ngebul keneh ditambah ku sambel ledok jeung lalab atah sor pasakan ati anu seungit melenghir ka bina-bina gurangih giringih istuning mata lapar nyapuguh beki lapar we Dayang Sumi teh sarta geus hayang gerak kop wae atuh teu lila seuleuna Bi Umi nyampeurkeun pok nyarita Daria
2: Nyai Ujang tuangan palantos hayogi yeuh
1: kitu pokna bari nunjuk kana kadaharan anu geus ngabarak harita teh.
2: Duh, nuhun Bi, hayu atuh Jang, urang dahar ngariung geura jeung ibu, datang duh hidup oge cape jeung lapar cikana mah.
1: Dayang Sumi nganyak dahar ka anakna sangkuriang anu geus bersih tos wani.
3: Oh, mangga Bu, mangga Bu, mangga.
1: Terus diukna pindah, brak dalahar ngariung tiluan antara Dayang Sumi sangkuriang jeung Bi Umi. Dayang Sumi nyaan laparna teh lantaran dihareupeunana nu dicipta-cipta ti kamari aya dahareun nyampak di dinya. Ayeuna eta dahareun teh geus aya hareupeunana tur tadi pasak ngeunah ka bina-bina katulug-tulug tos tirakat atuh anyeuna teh tos puasa nyapuguh mani ponyo dahar ngalimet bangun nikmatna keranan. Ari Bi Umi teuing kunaon deh teu wani nyoro kana pasakan ati mah. Bi Umi mah kitu we daharna teh sangu haneut ditambah sambal ladok katut lalab atah ditambah ku beuleum koneng temen sangkuriang nya kitu keneh teu wanieun ngadahar pasakan ati.
2: Asa nikmat ati teh Jang nikmat pisan ieu teh duh nuhun katarima ku ibu ya duh karek ayeuna ieu manggih ati uncal anu sakieu nikmatna, asa beda jeung ati-ati uncal saencan ayeuna. Ujang ieu teh kasep.
0: Saur Dayang Sumbi bari amnghuap deui. Ari Sang Kuryang tenemalan ukur ngareret meusan, luk tungkul deui bari nyapek. Diumi mah komo teu loba omong, tekung si Lila pok deui Dayang Sumbi.
2: Ujang, nah teh hayang ngasaan ieu teh kana ati apa ngeunah kopta taloba ieu loba ieu atuh. Ku ibu mah moal beak ngeunah geura sok geura sok sok cobaan atuh ka dinya.
0: Bari ngeserkeun wadah ati ka hareupeun Sang Kuryang. Ibu, abdi mah pada nada ieu we bu lah pasakan sanesna bu sawios lah. Ati mah kanggo ibu margi eta ati teh ngahaja ku abdi dibantun kanggo nyugemakeun manah ibu. Apan terang ibu teh name gugah tirakat, name beres tirakat bu. Ayeuna nampi pesenan nyaeta ati ati uncal mang anyangakeun kanggo ibu. Kitu jawab Sang Kuryang sopan jeung daria ari nyarita nama siga nu nya. Tapi dina hate Sang Kuryang seuri ngagagak lantaran nu dibikeun ka indungna teh ati anjing lain ati uncal, nyaeta ati si Tumang Tea. Memang Sang Kuryang sanajan leutik keneh kasebut pamuda keneh geus aya rasa, aya rasa anu jahatna geus hasil ngabobodo indungna. Kitu sipat Sang Kuryang, aya rasa anu tukang ngabobodo, terus tukang bohong, terus omong asa sombong, asa menang sorangan, eta sifat Sang Kuryang goreng nate. Ibu, ibu, ibu, ibu. Nah, bodoh kabina-binanya teu bisa ngarasakeun antara anti uncal jeung ati bagong ati citumang ati anjing. Duh, meni cerbak-cerbak kitu eta ibu, aduh, meni nyelebak kitu. Padahal mah eta teh ati situmang dipaehan ku aing dap keuheula tuh da.
2: Bayangkeun atuh kuring sapek-bekeun eta ngacepret-cepretan tah meunang si Bagong. Nah, si Tumang halangan ngagokan. Aduh, kakara aing mah tuh matak ah dipaehan ku aing sakalian ati si Tumang lain ati uncal tamu.
0: Kitu Sang Kuryang dina jero hate nama ngagak-agak seuri kabina-bina. Ari Dayang Sumbi teu seueur saur, terus tuang maningali med nya akhirna tuangna lekasan. Piring-piring kotor diberesan ku Bi Umi dipindahkeun ka dapur. Dayang Sumbi diuk teu jauh tina lawang, emok bari memeres seureuh. Bi Umi mereskeun ulut taruang. Ari Sang Kuryang sila payuneun Dayang Sumbi manok bangun anu ajrih. Keur kitu teh Dayang Sumbi inget deui ka si Tumang, ret kaburuan, ret ka palbah jalan anu kaleuweung nu biasa disorang ku Sang Kuryang jeung si Tumang. Tapi can mol-mol keneh wae. Pok nyarita bangun hariwang harita teh.
2: Eh. Nah ari si Tumang can datang wae ieu teh jang. Aduh, ka mana mudak bagongna ujang ieu teh? Bet asa lila teuing. Asa lila teuing aduh mudak bagongna ieu teh. Ge wayah ke geus peuting can datang keneh wae eta anjing datu. Aduh si Tumang ieu teh kumaha atuh jang?
0: Dayang Sumbi ngareret ka Sang Kuryang. Nu ditanya cengkat cong jemah. Ayeuna kakara buleud hatena yen rek terus terang lantaran moal aya gunana terus-terusan ngabohong. Pok ngajawab karentanes.
3: Punten ibu, punten ibu, saresna
2: naon jang? Teh ngomong naon jang?
3: Pangapunten pisan ibu, saresna mah
2: nya sabenerna kumaha ieu teh?
0: Teu kebat kabur ditempas ku Dayang Sumbi anu heraneun.
2: Naon? Naon usahanya na ujang? Naon? Naon? Buru-buru caritakeun ka ibu.
3: Saresna mah si Tumang teh.
2: Ya si Tumang kumaha? Si Tumang teh kumaha? Si Tumang teh si Tumang teh. Kumaha ieu teh?
3: Saresna mah si Tumang teh teu ngudag bagong, Bu.
0: Cenghok kepeg. Dayang suminga cenghok soca na mencrong ka Sang Kuriang. Bangun anu kuciwa sarat tangan hanaha. Sang Kuriang tungkul deui geus bisa neguh kana manah ibu na anu tangtu bakal pendu ka manabina.
2: Naon? Naon Sang Kuriang? Naon? Dadengan teh si Tumang Teung Udag Bagong. Jadi kemana anu sabenerna? Kemana? Kemana? Kok jawab. Nambet teu milu balik. Kamana si Tumang?
0: Dayang Sumbi mureleng ka putra na jajantung ratu manahna pating saleblak harita teh. Bagian keder jajantung Dayang Sumbi harita. Ibu.
2: Naon?
3: Hapunten anu kasuhun ibu.
2: Hampura kumaha?
3: Hapunten anu kasuhun. Sareles nama kieu kalakona teh.
2: Nya kumaha? Kumaha?
3: Jadi waktos abdi moro uncal leuweung teh ngadadak suwung ibu. Eueuh sato anu ngulampreng hiji-hiji acan. Abdi teh teu menakan uncal hiji-hiji acan, Bu. Meulih mah sato sejen ge duka kamaraana. Aduh kajempling. Duit kajempling bu mata keeng. Aduh.
2: Terus kumaha caturusna? Caturusna kumaha ieu teh?
3: Duh. Ibu.
2: Naon Sang Kuriang? Ibu-ibuan. Simpen nyaritana ieu teh. Teruskeun ieu teh, teruskeun kumaha ieu teh? Barakona.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sareng pribados kalerasan sareng bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang eta napi?
6: Bapak Paogar.
5: Paogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
6: tadi? Desa Cibenang.
5: Oh, Desa Cibenang ya. Tah kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
6: karasa bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeun, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah satosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
6: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Salite
6: ai matak bade nama handi nanya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes genteh genep tetes sakali teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten. 3 kalinya.
5: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
6: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tana meta kan chatnya tensi darah teh sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
6: untuk mamu ya
5: ay ngamang sali
6: ay mohon
5: dikirangan
6: nyanya
5: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
10: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
10: Jagapura.
8: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
10: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
10: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
10: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
10: Berair. Ya, sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
8: Ada perubahannya, Pak?
10: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
10: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
10: Pak. Iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
8: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
10: 68.
8: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
10: iya,
8: ya?
10: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
10: Enggak, asli.
8: Asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
10: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM

0: Ibu.
1: Naon sagurian? Ibu-ibuan. Simpen nyari tanah ieu teh. Teruskeun ieu teh, teruskeun kumaha ieu teh? Manakona? Teruskeun. Kumaha lakona sangkuriang? Jelaskeun ka ibu sok ayeuna buru-buru.
0: Duh, stresna kieu ibu.
1: Eh kumaha? Stresna wae ieu atuh.
0: Di hiji tempat sarta kaayaan teh tos sonten.
1: Nya, terus?
0: Abdi menekan Bagong, Bu.
1: Terus kumaha Bagong teh?
0: Nya, ku abdi kaemut. Rupina mah senajan teu uncal da memang daya pisan uncal.
1: Nya, ibu ge apal tawuh sasatoan anu sejen. Bagong kumaha Bagong?
0: Nya, rupina Bagong oge teu naon. Ari uncal eueuh mah tak kitu ibu. Dapan atina mah sarua bae. Kitu nu kaemut ku abdi teh.
1: Jadi anu menang tadi Bagong.
0: Sanes, Bu.
1: Nya terus atuh kumaha? Terus kumaha? Saterusna kumaha sangkuriang?
2: Dayang Sumi panasaran ca jantungna ratung tutunggulan harita teh.
0: Nya hiji-hijina sarta anu kepenak ti leuweung teh iwal ti sakadang Bagong.
1: Nya terus?
0: Nya terus abdi teh nitah ka si Tumang. Supaya si Tumang teh ngudag eta Bagong, Bu.
1: Terus kumaha benang diudag Bagongna?
0: Aduh, numawi abdi ge heran ka si Tumang. Heran ka bina-bina, Ibu. Si Tumang teh ngalon ngahunted bae, ngarontok Bagong, ngudag Bagong. Batan ngudag Bagong mah kalakah meulit kana bitis abdi, Bu. Terus ungas ingus ngagabugan bitis abdi, Bu. Malah pasah abdi bari mentangkeun panah kana hulu Bagong. Eta suku abdi ditubruk ku si Tumang jiga nu ulah, Bu. Heran kacida si Tumang.
1: Akhirnya kumaha benang Bagong teh ku jamparing?
0: Aduh, numawi jamparing teh mengpar cina sangsaran. Tadi teu kenging Bagong teh ku jamparing teh. Akhirna jamparing teh kalakan nancep kana lemah tukangan eta Bagong. Tak kumanggi kitu Bagong teh kabur kana rungkun, Bu. Teka menak deui.
1: Terus ku sangkuriang diudag Bagong.
0: Nyala jeng abdi teh keheul meupeus ka yang kasih Tumang. Tapi percuma sancan abdi ngudag Bagong mah. Teras abdi teh nguber eta Bagong. Diudag ka ditu ka dieu.
1: Benang teu.
0: Numawi. Aduh. Abdi ngudag ka kaler. Bagong tapak langka kidul. Abdi ngudag ka kulon. Bagong tepak na ka wetan. Bulak balik di tengah leuweung, Bu. Aduh, capek abdi teh sabaraha jam.
1: Nya, terus kumaha?
0: Nya, akhirna teu kapenak we.
1: Sagus kitu kumaha tuh?
2: Dayang Sumit beuki teu sabar harita teh hayang ngadenge. Yen ati teh ati naon eta teh? Na ati uncal, ati Bagong atawa ati anjing?
0: Abdi teh capek, Bu. Parantos moro sapoe jeput henteu bebeunangan sabab nu diboro na oge henteu aya. Kari-kari aya Bagong hiji oge teu beunang. Eta gara-gara kalakuan si Tumang, Bu.
1: Saterusna kumaha ka si Tumang?
0: Nya abdi teh jadi amek keuheul ka bina-bina ka si Tumang, Bu. Ya akhirna mah abdi teh nyabut deui jam paling hiji, Bu. Di lempeng, di keceng,
1: di kumaha sangkuriang?
2: Sangkuriang bangun asa-asa teu kebat nyaritana, nyapubuh Dayang Sumi beki rewas beki panasaran.
1: Tuluy kumaha sangkuriang?
0: Jenten da Bagong teh nyumput ka nu bala kana rungkun. Sanes Bagong anu dipanah ku abdi teh nenging.
1: Teruskeun. Kumaha tuluyna? Naon dipanah teh ku hidep teh? Naon?
2: Dayang Sumi beki kaget socakna mencrong ka sangkuriang. Ari sangkuriang teu buru-buru ngajawab kalah alangah elengeh. Perasaanana teu palaruguh. Sagapeung sieun. Sagapeung sok hayang seuri. sakapeung jiga nu hayang ngarede ka indungna teh lantaran indungna geus beunang dibabodo ku manehna. Yen eta teh lain ati Bagong lain ati Uncal tapi ati si Tumang.
1: Nya kumaha? Lain seserian si Tumang maneh mah tuh. Kumaha eta sangkuriang kumaha? Kumaha?
0: Nya akhirna mah abdi teh.
1: Nya kumaha?
2: Bok sangkuriang nyarita deui tapi kalah ka malikna nya ka indungna.
0: Ibu,
1: naon?
0: Apa ati nu dituang tadi teh? Raos sanes. Apan saure ibu oge nami ayeuna menak ati Uncal anu istimewa raosna. Nikmatna saure ibu.
2: Kitu ceuk sangkuriang beki matak dengar tipi kena yang Sumbi. Asa diledek atuh.
1: Ngomong naon hidup teh? Ngomong naon dieu? Ngomong naon dieu teh? Ngomong naon sangkuriang dieu teh? Nah ditanya ku indung teh kalah malik nanya. Naon maksud hidup naon? Naon? Naon? Naon maksud hidup? Asa tekar kitu ieu teh?
0: Bu, mau dituang ku ibu tadi teh sanes ati Uncal.
1: Nyati naon atuh ha? Ati naon? Ati naon? Ati naon jawab. Jawab. Jawab.

0: apan nyaeta pisan ati sato anu salami ieu dicataruskeun ku ibu ayeuna.
1: Jadi non didahar ku ibu teh ati situ mang.
0: Sumuhun ibu. Daya ngasumbi ngarenyak bakat kuruas dijar meneng-meneng sajong-jongan mah ngahuleng balik ke kerot amek ngutai papadana rarai daya ngasumbi jadi keneuk soca molotot ngemangwera istuning amek kemina-bina.
1: Naon sangkuriang, naon sangkuriang, mana teh teh salah ngomong ya teh, teh salah ngomong. Hah? Teh salah ngomong sia teh? Hah?
0: Kitu Saudayang Sumbi. Sabab asa dina pangimpian, teu pati percaya kana omongan Sang Kuriang nu jadi anakna. Ari Sang Kuriang tetep tenang. Da disangka na mah moal matakna naon. Pira kadar oge ngadahar ati anjing, taya bedana jeung ati uncal, malah leuwih ngeunah ceuk perasaan Sang Kuriang. Dalawasan abdi telepat abdi mah kitu pisan eta teh.
1: Aduh, Sang Kuriang. Nah, sia teh, kumaha ni maehan situ mang? Jeung kumaha ni nitah ngadahar ati na ka kami? Kurang ajar sia. Dasar anak pangkawaras sia mah. Kumaha we maehan situ mang sia teh?
0: Aduh, ibu. Hapunten ibu.
1: Tong hampur-hampur sia.
0: Dayang Sumbi beki amek. Sang Kuriang reuwas nanyo ibuna amek teh.
2: Bu, bu, atuh da.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sang Kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-34 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamar, kuring kageing ku sora tahrim, hate ngajerit maratan langit, ras inget sakujur badan lamokot ku dosa, sabudah laut satangtung gunung, diri eli kagupai ku sora azan.
1: As-salam.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
1: Ayo jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
0: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
1: Hubungi Perumdam Tirtagalu sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalu. Atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
0: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalu memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalu
1: terus berkarya untuk negeri.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh Dupi sarang sahana mina.
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada iya dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos
5: biasa sok dipejet
4: pijetan enak mantu
3: gitu ayeuna teh bapak dilandongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
4: di radio
3: cara ngangena kumaha bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mah teh seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai tinggal pret, gening kitunya, tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki
2: amin
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya namanya teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna
0: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu
0: bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos Pak
1: tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus kada sakinten
1: terus pami ateulna eta mah jarang tutup poin.

0: Tuh ngalungi waktos gitu geter gitu.
1: Bapak cara konsumsinya kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten jantan 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Bapak nyetel radio tadinya Bapak yang nyepian Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bili ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi ulang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod kita, dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di badan lancar.
1: Bener lancar. Keur mah ka masjid ka capek.
0: Oh kitu. Ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamina. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol deui Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya bahan. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama perobihan Pak Oming ya.
1: Perobihan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Bis di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi. Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Ya. Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol.
4: Botol.
5: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejenak alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku Alpa Propolis.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, nah, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
10: Amin.
9: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai

0: Sembilan. Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu namina, Mak?
3: Emas teh Emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Emak teh karandapan panyawat naon, Mak?
3: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
2: Atos 14 tahunnya, Mak.
3: Mohon.
2: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
3: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggerwe gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
2: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
3: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
2: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
3: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
2: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
3: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
2: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
3: Nya ti radio.
2: Oh, mun.
3: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
2: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
3: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
3: Amin.
2: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
3: Mohon, mohon mohon.
2: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
2: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunai, Bu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi, Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu ningal Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hari keempat pencarian, tekong perahu Katir di Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Gelombang tinggi terjang pantai Pamayang Sari, Tasikmalaya. Belasan perahu nelayan rusak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
2: Operasi pencarian korban kecelakaan laut perahu Katir Karya Berkah di Pantai Barat Pangandaran resmi ditutup. Pada hari keempat pencarian Kamis 13 Agustus, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Suprianto, korban hilang yang terseret arus dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Suprianto, pria berusia 40 tahun warga desa Babakan Pangandaran, ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi kejadian awal di pos 3 Pantai Barat Pangandaran jam 2 siang. Setelah dievakuasi menggunakan wave runner Basarnas bersama perahu gabungan dibawa ke RSUD Pandega untuk pemulasaraan. Jenazah telah usai dimakamkan keluarganya sore itu juga. Dengan ditemukannya Suprianto, seluruh dari 7 penumpang perahu Karya Berkah yang terbalik dihantam ombak pada Senin lalu telah terevakuasi, di mana 6 ABK lainnya dinyatakan selamat.
6: Alhamdulillah ya, korban sudah ditemukan, evakuasi sama tim gabungan.
2: Atas ditemukannya seluruh korban, operasi SAR gabungan secara resmi dinyatakan ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan apresiasi tinggi atas kerjasama selama 4 hari pencarian. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga. Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh

0: Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog resmi dimulai. Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar menjadi wilayah perdana di kawasan Priangan Timur yang menggelar penyaluran bantuan pangan ini Kamis 13 Agustus. Dalam penyaluran perdana ini, sebanyak 600 penerima bantuan pangan atau PBP di Kelurahan Karangpanimbal menerima alokasi beras sekaligus untuk 3 bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras. Kepala Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menjelaskan penyaluran di Kota Banjar menargetkan sekitar 20 ribu penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap sesuai alokasi data.
1: Ini pembagian bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Cuma kita laksanakan sekaligus di bulan ini. Ya, ini yang pertama kali Priangan Timur program penyaluran bantuan pangan dari pemerintah
2: pusat.
1: Pusat. Kalau Banjar sendiri sekitar ada 20 ribuan PBP, berarti sekitar 600 tonan beras.
0: Penyaluran bantuan pangan beras ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka inflasi khususnya di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan P3DW Kota Banjar dan kepolisian terus menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya dilakukan melalui operasi penertiban kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang digelar selama 3 hari berturut-turut di sejumlah titik strategis. Selama 3 hari pelaksanaan operasi, petugas gabungan menjaring sekitar 1.500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebanyak 80 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di outlet yang telah disediakan dengan total pendapatan mencapai sekitar Rp38 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Teni Heru Siswanto, menegaskan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penerimaan daerah, tetapi juga sebagai edukasi pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Banjar.
3: Akan terus berkolaborasi dengan P3DW atau Samsat, PM, dan polisi rencana setiap bulan, karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pembayaran pajak daerah yang pajak kendaraan bermotor itu kita kembali lagi ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Banjar. Untuk pendapatan sekarang sekitar 60

0: persen yang sudah masuk itu dari PKB, dari BBNKB, dari PBJT, dari PAT, dan lain-lain.
1: Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kelancaran pembangunan daerah.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaos ta, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihane robih wae lah kitu. Robi. Alhamdulillah ya, sehat ya, mam raosun terus mapah jika ya, kan luka raosnya lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
2: penempat jantan. Alhamdulillah tau sakin tanya Abahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah, Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat kurang sami ikhtiarkan Bahnya. Ternuhun Bah pidoa ti abdi, Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
5: Kaosun sebelah namung gitu, sebelah di rada aya keneh gitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak lah ibu teh, Ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 3. Info Alma. Info Alma. Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: tina cangkeng kana British teh tinggu jalpret sarang yo sokaya riot gitulah istilahnya mau Rp2 au demo mau riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alpaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah katengalin ku tetangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alpaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
0: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alpaporis. Bapak kantos sama nawae.
0: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak musir kak kuningan di perios gitu tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon pak?
0: Tenten obat alpaporis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alpaporis di manten Pak?
0: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, pajawatna sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpaporis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alpaporis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisannya itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
5: iya.
4: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya.

0: apa namanya kerupuknya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya.
0: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: Nembe sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung. Terus ngelain muntah ayah wedoi karawas deh.
2: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
3: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngelain malah anger wedoi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
3: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma
8: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh pagaweanana enteng, modalna saeutik jeung tara boga rugi. Ku ayeuna kitu kaayaan di kota jadi paciweuh kunu ngamen. Sedeng keahlian anu ngamen teh beda-beda. Aya anu khusus kana lagu pop, tarling, pop Sunda jeung sajabana. Malah aya oge anu ukurna beuhan kecrek dijieun tina tutup botol limun bari ceceuleuweungan teu puguh. Para mitra sadaya, caturkeun di pasar baru. Saurang lalaki tengah tuwuh katempo di solendang alat ngamen tradisional nu dijieun tina tongkurut peti make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nyaeta wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can menang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna, unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Nah gitu para mitra, disadana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Nya kurut peti gitu. Dijieun alat musik. Ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasa nama.
1: Tung tung tung dem, tung tung tung dem.
0: Satu lina kadenge harita wakubu teh nembang.
2: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang teh eureun. Tuluy wakubu teh ngahuleng siga nama poho di laguna. Atuh satuluyna wakubu teh sasadu.
3: Duh, punten jang. Bapak teh poho deui laguna. Maklum jarang latihan. Ganti bae lagunanya.
2: Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana.
3: Rek deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui.
4: Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papatahan.
0: Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Bari kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
5: Geus mantog ari teu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku sora wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh wakuwu nu harita sungut narek ngabnembang deui teh matana ngadeuleuk ka tukang PCD bari satuluyna ngalios indit.
3: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujug-ujug poho kana lagu.
4: Duh. Padahal mah eta teh lagu wajib aing.
0: Cek wakuwu ngomong jero hate. Saja jalan wakuwu gawena teh ngan luak liuk bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Reg harita manehna teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul laguna mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
5: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng, tuluy pok nyarita.
3: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan?
5: Teu aya ongkoh angsulna, salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot, bari kadenge ngomong teugeug.
5: Geus ari eueuh pulangna mah. Dianyuk bae nya.
3: Kumaha? Ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang dipirig ku sora kecrek mani matak gatel kana ceuli.
6: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek ini can pati jauh, barang adenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun, tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen. Aeh, geuning aki ganteng.
7: Lah, mali bere saweran ieu moal.
4: Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk.
7: Kuma ieu ukur nabuhan kecrek.
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur 1000 perak.
4: Tuli Wakuwu teh ngahuleng, bari ngomong deui jero hate.
7: Aih, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1000 perak. Padahal ukurna beuhan kecrek wungkul.
4: Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak jadi anjuk.
7: Wah, teu adil kaya kieu mah.
4: Awas ya aki ganteng, dipegat ku aing di dieu.
0: Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababaraha lenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD.
4: Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh.
7: Piraku tukang cukur dipangnembangkeun, ari dewek henteu.
4: Cing menta lagu awet rajet ki.
0: Reng aki ganteng teh eureun satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet.
6: Rumah tangga jeung manehna. Geus teu kaitung liana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut baik. Tisuk nepi ka peting. Paheras-heras genggerong.
0: Aki ganteng ngahaleuang na teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitah eureun.
4: Geus ki cukup sakitu ge. Kuring mah asa ka suat-suat ngadenge lagu eta teh. Yeuh sawerana 2000.
0: Barang ngadenge dibere sawer 2000, aki ganteng teh curinghak. Nyawe harita tukang PCD teh ngepelan duit 2000 perak. Atuh Wakuwu nu cita tadi merhatikeun aki ganteng manehna beuki manas.
4: Wah, tetela aki ganteng mah alus milikna.
7: Ke. Buatina pangaruh alat musikna nya.
4: Sigana jelema di pasar teh lolobana rarasepeun kana sora kecrek.
7: Rek ditukeuran sia ku aing.
4: Manehna sina make alat musik anu aing.
7: Sugan we mun dewek make kecrek mah.
4: Loba anu mere sawer.
0: Aki ganteng sanggeus narima duit sawer ti tukang PCD, tuluy manehna ngoloyong indit nuluykeun lalampahan. Ari Wakuwu harita teh ngahaja megat aki ganteng da pasti bakal ngaliwat kalebah manehna. Sanggeus rada deket, Wakuwu gancang muru aki ganteng bari kade ngepok nyarita.
4: Wah, tetela aki ganteng mah alus milik, oi. Tepira ukur make kecrek, bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek.
7: Wah, pasti bakal luwih gede bebeudangan teh.
4: Tadi ge dewek, ku tukang cukur dibere sawerana teh 3000.
7: Tah, terus ku tukang PCD 5000.
0: Cek Wakuwu ngabohong. Nu dipalar ngarah aki ganteng, daek nukeuran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab Wakuwu boga angkeuhan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duitna oge gede. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh kacida bungahna.
4: Ah, nu bener Wakuwu. Nyaan alat musik teh rek ditukeuran ku kecrek.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
10: Bonas.
9: Ibu Nasta Yusbas berapa tahun?
10: 72.
9: 72 tahun. Ibu tinggal di pilihan mana, Bu?
10: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
9: Cineam, Tasik ya, Bu?
10: Mm-hmm.
9: Ibu punten kawitan kegaduhan keluhan penyebat naon-naon, Bu?
10: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
9: Tapa jawa terus berapa lama, Bu?
10: Lama, itu 11 tahun.
9: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana, Bu?
10: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
9: Teu robihna nya.
10: Teu perobihan.
9: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
10: Alpha propolis.
9: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teu, Bu?
10: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
9: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
10: Nembe hiji.
9: Nembe hiji
10: kedua,
9: alhamdulillah.
10: Kadua sareng bade ayeuna.
9: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
10: Mohon.
9: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
10: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
9: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
10: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
9: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
10: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
9: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
10: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
9: Terus nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
10: Amin.
11: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf dan Bapak siapa?
14: Saprudin.
13: Bapak Saprudin?
14: Iya.
13: Alamatnya di mana Pak?
14: Jagapura.
13: Jagapura itu?
14: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
14: Iya.
13: Ini beli yang kedua Pak?
14: Kedua.
13: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
14: Iya.
13: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
14: Sakit matanya merah.
13: Matanya merah.
14: Iya. Berlendir.
13: Berlendir.
14: Berair. Ya sakit lah.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
14: Iya.
13: Ada perubahannya Pak?
14: Ada perubahan banyak.
13: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
14: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
13: Berair sekarang.
14: Iya.
13: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
14: iya,
13: Pak ya.
14: Iya.
13: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
14: 67 atau 68? 67 mungkin.
13: Oh,
14: 68.
13: 68
14: iya,
13: usianya
14: iya.
13: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
14: iya,
13: ya?
14: Iya, iya.
13: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
14: Enggak, asli.
13: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
14: Iya.
13: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
14: amin,
13: matanya sehat total ya Pak ya.
14: Iya, amin.
13: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga Anda.
4: Nu bener waku bu. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila diawek teh hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duitna. Nya sok atuh, ieu kecrekna. Tapi nyaan moal hanyakal. Waku oge sarua ngarasa bunga, barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeran kecrek jeung alat musikna. Korosot harita alat musik teh diudar tina tak-takna. Tuluy harita teh dibikeun ka aki ganteng, bari satuluyna Wakuwu narima kecrek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, Wakuwu katempo beungeutna marahmai. Manehna boga angkeuhan bakal meunang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho, ayeuna dewek rek ngahaleuang di piring ku kecrek. Sigana bakal meunang saweran siga aki ganteng ye. Langsung bae dampalengan kencau ge ke keduten. Cirina dewek rek nyekel duit. Gantes waku, bari tuluy indi trek ngamen make kecrek. Numimiti didatangan kumanehna teh, nyaeta tukang PCD, anu tadi kungsi ngawada kamanehna, pedah nembangna ayah syair lagu anu poho. Sanggeus ayah hareupeun tukang PCD, pok waku teh uluk salam. Permisi. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Reg harita wakuwu teh eureun ngahaleuangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu. Wah, kamana nya buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh. Deuh, aing mah. Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cek keneh aya. Nah, kamana nya? Tuluy wakuwu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah wakuwu kitu, tukang PCD teh ngagak-gak seuri. Si bapa mah ari kahayang jadi tukang ngamen, tapi kabeucus eueuh. Geus mending molor bae di imah. Diomong kitu ku tukang PCD, wakuwu teh seuri maur tuluy pok nyarita. Duh, jang, hampuranya. Bapak teh lain eueuh kabisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok. Ngan kulantaran geus lila teuing terangahaleuang, jadi lagu teh parohoan deui. Sok atulah jang, saweranana. Sabaraha bae lah kanu keur syarat wungkul. Da tukang ngamen nu sejen ge, jarang nepikeun ka anggeus lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy meunang saweran. Coklah jang, sabar habe jang. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang PCD teh katempo rada baeud tuluy pok nyarita. Nya ari kitu nama. Tapi da anu sejen mah sorana aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet ka asupan cai. Ieu sawerana ku CD bae nya. Da kuring ge teh isuk can meunang duit. Tuluy song tukang PCD teh mikeun CD nu geus error. Dibere saweran sidi, wakuwu teh katempo bunga. Tuluy harita teh manehna ngomong jero hate. Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu sidi teh lumayan oge hargana. Tuluy wakuwu nanya ka tukang PCD. Jang, bisa dicobaan heula teu? Hayangnya, oh ieu teh eusina lagu naon bae. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang PCD katempo muncereng. Yeuh, Pak. Dibere geges untung. Ngatik hayang diacakan sagala. Engke bae di imah, tong di dieu. Jahat setrum lah. Dikitukeun mah wakuwu teh teu bisa majar kumaha leos manehna indit. Sajungna indit ti tukang PCD. Wakuwu harita teh tuluy nyamper tukang cukur anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge wakuwu teh nabeuhan kecrek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleuang lagu Evie Tamala. Rambut, rambut siapa itu? Ah, bikin tak enak hati. Korejat tukang cukur teh hudang. Tuluy manehna gigisik bari nyamperkeun wakuwu. Eh, rek naon datang di ka dieu? Pan tadi ku dewek geus disasaduan.
3: saweran teh dianyuk. Dijawab kitu, waku teh ngaulang sakedeng tuluy pok nyarita. Nya, ari kitu namah kuring ge ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamenu sajen mah dibere saweran. Bari jeung 1000 diberena teh. Nah, ari ka kuring keur mah dianyuk, jabadi janjian teh ngan 500 perak. Ngadenge waku protes, tukang cukur teh rada baeud. Yeuh, Pak, pengamen anu tadi mah kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapak, sora teh kawas entong kabeurian gaang. Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit, kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur? Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakuwu katempo bunga. Wah, nu bener jang. Aduh, asa kabeneran ye. Kuring geus lila teu dicukur. Nya sok atulah, teu naon. Satuluyna sup wakuwu teh asup ka kios cukur, gek diuk dina korsi panyukuran. Karapih nyukurna nya. Cek wakuwu bari dundak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh teu nembalan. Cek harita teh manehna kana gunting, ceklek ceklek ceklek. Harita buuk wakuwu teh anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu ponok, aya nu panjang. Malah aya oge anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge sirah waku harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur. Cukur mang, biasa potongan pangrok. Gancang mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka waku. Tungguan heula sakeudeung nya, Pak. Pindah heula diukna tuh ka ditu kana bangku. Ieu aya langganan rek dicukur. Ari wakuwu darumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy diukna pindah bari kadenge nyarita. Tapi nyukurna angeus geunya. Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka wakuwu. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana. Salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae ngomongkeun sagala rupa anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen. Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen, euy. Ari dedegana mah aki-aki, ngan alus milikna, euy. Da eta we meunang duitna teh, mani loba pisan. Teu pira ari alat musikna mah, ukur make kotak anu make senar tina karet kolor. Terus ari sorana mah, nya kumaha we sora aki-aki. Ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna. Nepikeun ka payu pisan atuh. Jeung deui euy, anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gebeg teh wakuwu ngarenyag, tuluy ngomong jero hate. Wah, tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur. Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah. Boro-boro aya nu mere 5000. Malah anu mere 500 perak jadi anjuk. Telila anu dicukur teh hari tages angges, tuluy cereng mayar sahargana. Nempo anu dicukur ges angges, jung wakuwu teh nangtung, maksudna rek pindah diukna kana korsi cukur. Ngan teu laju, sabab harita teh diukna kapiheulaan kulangganan tukang cukur nyaeta saurang pamuda. Tuluy eta pamuda teh diuk, pok ngomong. Biasa mang, potongan favorit. Tukangna mangka ponok, tah tihareupna sina gondrong. Atuh waku teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca, bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Ari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
9: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
9: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
9: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
9: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
9: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
9: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
9: 10 tahun ya, Pak.
15: Mohon.
9: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
9: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu ke iya.
9: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
9: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Pis FM Ciamis.
9: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
9: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
9: Oh, genep banyak sakali ngaranna.
15: Mohon.
9: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Morgeluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
9: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
15: rezeki
9: bagi sadayana tambi lancar banyak.
15: Amin, amin, amin, amin, amin.
9: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
16: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: iya,
17: kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an
17: lah. 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari dua kali, Pak.
17: Dua kali ya.
18: Dua tetes.
17: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
18: Dua tetes, iya betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
17: Tesma ini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
19: 102,4 FM Radio Pi.
20: Radio Pi.
19: Sahabat sehat keluarga.
0: Hari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain, kuring masa umur-umur asa karek manggih anu ngamen mani raris kitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge manehna mainkeun alat musik. Wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5000 perak. Siga nama pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki. Tepira alat musikna mah mangrupa kotak kayu make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleangna, ah da biasa-biasa bae. Kumaha we sora aki-aki? Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu wakuwu teh curing hak deui para mitra. Tuluy pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang, ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka wakuwu tuluy nyarita. Ari dedegana mah nya kumaha we aki-aki? Ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah ngakukeuna teh ngaranna nya eta aki ganteng. Kebang harita waku teh ngarenyag, tuluy manehna ngomong jero hate. Aih. Geuning alat musik aing loba anu raresepeun nya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge, anger wae teu payu. Tuluy wakuwu teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal. Eta aki-aki teh ngahaleang lagu naon bae? Ditanya kitu eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari lagu nama teu eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus kangen band. Sabalah mah apal kana lagu Sleng sagala. Gadenge kitu wakuwu teh nyahuleng.

duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempokor si cukur kosong, rika tua kuwu teh pindah diukna. Baku nama bisi kapiheulaan deui ku nu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak, ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek preheula. Kebeg harita wakuwu teh reuwas. Bari ngucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabeulah. Kiraku teu dianggeuskeun. Singkarunya atuh ka kuring. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh muncereng. Yeuh, Pak. Si bapa teh geus dipangnyukurkeun sabeulah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan si bapa nyamper deui ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeungna deui ari poe Jumaah mah nyukur teh ngan anjog jam 11. Da beres Jumaahan kuring mah sok tuluy balik. Wakuwu ngadenge tukang cukur nyarita kitu, katempo beungeutna teh pias. Bari lewa-lewe pok manehna ngomong. Duh, wayahna we atuh nyukur teh angeuskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon. Pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Nah, kudu mayar ku duit mah teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul ngadenge wakuwu ngomong kitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng, kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge apan salah bae. Wakuwu teh mimiti tegedah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciramai. Tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah. Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padu tuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beuki keuheul, komo nyebutkeun wakuwu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumbar samper ka imah. Dewek nangge moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyamper deui bae ka dieu nya. Yeuh jang nutupan sirah mah, saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampong. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan sirah anu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu. Atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh init ningalkeun tukang cukur, bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma marelong ka manehna, bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tregos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Eh, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib, sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenaleun, jadi manehna teh make tergos. Eh, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaha onam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra. Harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi, maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kebeg tukang warung teh reuwas para mitra. Rek teh kitu kumaha sasat tengah poe nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang wakuwu barang sup ka eta warung, katempo kumanehna aya tulisan ngamen gratis.
Hulang harita waku teh ngahulang tuluy ngomong jer-

0: Hati. Wah, kabeneran ya. Aing keur lapar. Aduh, teteh lah tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meung peng gratis. Gek harita waku teh diuk, bari tuluy pesen dahar. Nyai, aya kejo jagong teu? Tukang warung teh, batane malan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakubu teh saurang teroris. Ngantulina tukang warung teh tuluy nyamperkeun bari rada ngeleper pok manehna ngawani-wanikeun nanya.
1: Bade tuang sareng naon, Pak?
0: Ditanya kitu pok wakubu teh ngajawab. Eta we nyai jeung peuteuy selong. Tambahan we kumpal. Atuh tulina tukang warung teh ngasongkeun sangu sapiring mentung.
1: Teh aya pa peuteuy selong mah? Sareng ieu bae atuh ye. Tah sareng pais gaang.
0: Cek tukang warung, nawaran deungeuna saaya-aya. Atuh celebak harita waku teh dahar maningalimeun. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapar. Teu lila sangu sapiring teh geus ledis, jung waku nangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan nyai. Bapa teh asa katumbu umur. Tisuk teu kararaban pisan sangu. Mangga nyai permios. Kolong waku teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget.
1: Pak, gening padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal.
0: Ditanya kitu waku teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar. Har, ari si nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gemeng harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo wakuwu ngoloyong ninggalkeun eta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu, tuluy gorowok bae harita tukang warung teh ngagorowok.
1: Maling! Maling!
0: Tukang warung harita teh lumpat ngudag wakuwu. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah, harita teh pipiluun ngudag wakuwu. Ngan waku teh harita teh ka udag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
7: tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin amin. Gitu.
6: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 botol Bapak atas majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
2: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
3: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
4: Udah biasanya, orang dia mah.
3: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
0: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
5: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aset oleh PMC, harapan kita bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, jangan sampai terjadi, karena masa.
5: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
7: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
8: Terus aja si itu teh si pelaku teh diikutin ibu di sebelah sana tuh yang kita tawakan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
7: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
9: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
10: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
11: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang memang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
10: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
12: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
13: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
14: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
13: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
15: Kesulitannya apa sih?
13: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
12: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
16: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
17: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
0: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
18: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
19: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak.
2: dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sedia farmasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawusin nengih kanda purwantara anu kumanti aji papayung di daerah Panglawung kajabi ti Batara Bayu
1: toh yekin
0: dewa angin ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipiting sososari nenggana waretna
1: lajeng
0: lemik pamutra wedani ginanda wida jebat kastori lansinebaran sari-sari
1: doh yegi
0: mawe mahkuta kadewaan raksukan kadewaan ditaretes inten rinukmi murumu biare kadia kunang-kunang
1: wala yegi
0: sengit kastori angin-anginan Batara Bayu remagan klian putra asuh nyaeta manusia bangsa monyet
1: toh yegi
0: anu kakasih anu man perbancana suta anu sasata katitipan timurang kalih keneh ayeuna parantos remaja putra
1: wala yegi
0: saya setuna ia anuman perbancana suta teh putra nahiang otipati jagat nata Batara Guru ti Dewi Anjani
1: doh yege
0: anu dirorok kurakana nyaeta Batara Bayu anu sakaligus jadi guru natur bapakna
1: lajeng
0: jadi nampi didikan rohani lan jasmani na teh ti Batara Bayu
1: leuh
0: memang sanajan anoman perbansana suta awak monyet tapi cerdas dina nampi pangarti narima pangabisa nyusun ilmu malahan aya langkungna ti bangsa-bangsa manusia dina bab kamanusaanana
1: oh, iya iya
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang bayu watak wantos Batara Bayu dudu dewa samanea pranyata sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metus sakecap nyata weruh sadurung winara watak wantos Batara Bayu gesami putra hiang ngotipati jagat nata anangin sadaringi pun ngandika peni-peni raja peni gerubah ke guru dani sorak kena haladri ya
2: ada apa betul
0: ada hiburan seni suara
2: iya pulau

0: di wewengkon Panglawung tuh kasatriaan yaitu Batara Bayu iki anu kareh kapanasapun ku jonggring salaka sawarga Maniloka
1: tuh iki
0: anu katelah Dewa Angin anu salami katitipan putra Hyang Otipati Jagatnata nyeta Anoman Perbansana Suta dikawit alit dirorok ayeuna parantos remaja putra nanging dapuguh wangsa wanara

0: nampi didikan rohani jasmani kalayan katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunan.
1: Tuh, iya iya.
0: Kaitung cerdas ia anoman perbancana sutan nampi pangarti pangabisan.
1: Lores.
0: Unirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu. Sanajan pernah na adi.
1: Wah, kumaha kulang?
0: Da puguh tileuleutik.
1: Dialir.
0: Dirorok tileuleutik ayeuna geus remaja putra heuh kaula teh asa ka anak.
1: Ih, tangto.
0: Yap ka hareup anoman. Kaula. Putra dalem anoman perbansana suta. Nampi kana pembagi.
1: Tuh. Leres.
0: Kalayan unyuk sumbangga ngahaturkeun semasungkem kuanya panjenengan Rama Dewaji. Nuhun kasih. Puja stuti hidep ditarima ku dua leungeun kenca katuhuh simpen pulungi ati pun dihimastaka. Kalihna perkawis. Malum da putra oge sok rajin maca diri
1: mawas diri
0: mawas diri yen ieu wujud teh dibedakeun jeung anu lian bangsa oge nya kitu anu disebut wanara anu disebut monyet sakapeung sok nyurucurkeun si panon ati
1: otantos.
0: Tapi di mana nampi didikan ti salira pangeresa kaula jadi sadar. Sadarna teh ayeuna manusa.
1: Mahakulan.
0: Sanajan kasep ngareng-pereng koneng.
1: Bares.
0: Harta kakayaanana loba bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah buncir di tempat duit.
1: Harta luyuh layah.
0: Tetap eta kakasepan teh bakal digenti. Ku karuksakan.
1: Kantenan.
0: Saya yakin manusia nuaya di alam marca pada salamina hirup di alam dunia bakal diciwitan kuansi di ala kumangsa dipunut ku waktu yang sakabeh awak-awakan atarapi manusia bakal kena kumahot sakabeh anu dipikat cintana sakabeh anu dipikar sapna yakin bakal ditinggalkan dayanu iwa atu naon ngane di ara memangnya dipake ara sarang suba putra anoman perbansana suta paranto sadar sadar yang diri teh monyet. Nanging tadi saur salira pangeresa yen menteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat.
1: Tuh, leres.
0: Tapi gumantung kana bersihna hate. Sanajan kaula wangsa wanara,
1: sumohon.
0: Da puguh ari hate mah sarua jeung manusa. Bersih. Moal bari dipange arah sareng subaha. Moa diange ngarasula pikeun anoman perbancara suta. Anjeun hingkang pus

0: Bagja anaki.
1: Mulus tamana teh kulang.
0: Tina caritaan kana hate teh lempeng maneh anoman.
1: Kaya kutilan dina tebek.
0: Eueuh satitik oge kagorengan eta dina hate katempo tina basa, kadenge tina basa.
1: Laras, katingal dina.
0: Syukur. Entong make jeung arasubaha. Sanajan wangsawanara sabab yakin anu bakal dibawa mulang ka itu teh atawa anu nyeredkeun kana alam kabagjaan teh lintang ti amal perbuatan.
1: Amal perbuatan.
0: Teu nyaho itu si Dadap, teu nyaho itu si Waru. Tetep anu bakal katarima mah amal-amal anu soleh. Anu bakal ngajamin ka anjeun pikeun cicing dina alam kalimatan deui.
1: Sumohon.
0: Eta manawi. Heuh, syukur, syukur. Syukur. Syukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanon wae Bu.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana sawes-wes mahintan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi aya Husnul Khotimah jeung Suul Khotimah. Aya nu alus katungtungnakeun, aya nu goreng katungtungnakeun.
11: Eta.
0: Oh eta. Tamaneh mati mimiti nepi ka akhir teh cing mulus. Sanajan awak maneh monyet. Nampi pamungkasna kasep now ama lain nganung harti ngusir eta ilmu gera amalkeun timala ngan ngamalkeun ilmu di sawarga hartina maneh teh moal aya peunteun kumaha nyieun kahadean di sawarga maneh moal aya peunteun naha saha piributeun di dieu eueuh saha nu nyaci di dieu mah eueuh saha nu ngahina di dieu mah eueuh bisa sote maneh aya nilai dina ngajalankeun kahadean lamun maneh init ka dunya tah aya dunya teh tempat panyeuseuh dicaci dimaki dihina dipitnah tah lamun anjeun geus kuat nadah serangan eta jadi sobar jadi tawakal tak anjen bakal balik di kadi malahan bakal ditampi di sawarga anu sasatna hasil tina pagawean maneh tamat di dunya dina ngajalankeun bener di dieu maret sobar kumaha atuh da moal aya nu ngahina moal aya nu ngaledek. Jadi tempat ngaledek, tempat nu ngahina teh di dunya.
1: Aneka ragam di dunya mun
0: mermaingan di dunya. Sabab di dunya teh nya eta aneka ragam, di dunya teh pinuh ku romantika kahirupan.
1: Rupa-rupa teh di dunya.
0: Hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Tah lamun anjeun ke aya di dunya geura bakal karasa jalan ka sawarga mah bakal rumit luar biasa. Loba rurungkang kudu ngaliwatan hese cape susah payah teh. Tangke bakal aneka ragam di dunya lamun jelema ngaku beragama, ngaku pangsolehna, ngaku pangbenerna. Sabab di ditu mah hawa nafsu teh turun naik tensina teh. Ngan cing inget lamun ngeke anjeun turun ka dunya cing inget empek geura pikaresep sakur anu dipikaresep di alam dunya ngan maneh cing inget anu mikaresep jeung nu dipikaresep bakal pegat empek geura pikacinta sakur anu dipika cinta di alam dunia ngancing inget anu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat jik lain ngusir tiye sawarga ngan dina mangsa ngajalankeun atawa ngamalkeun ilmu teh kudu di dunia geura makalangan anjeun geus meujeuhna aya di dunia aya seueur anu seun anu saroleh aya ngan anjeun kudu nuturkeun jelema anu adil pelamarta aing ngaran-ngaran adil teh arif bijaksana di mana nyaritana ngadek sacekna nilas saplasna nya ceuk nya na lain ceuk laina jelema eta teh landung kandungan lahir aisan ipis lapis kanal tapel wiwaha pinuh ku wiwaha sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor ahli nulung kanu butuh ahli nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun kaeta pibaturin maneh taeta jelema teh tanpa pamrih di dunyana ade ulah salah gaul maneh sabab aya anu wujudna jelema anu poek dina agamana salilana murka biadab hawak pedit koret boga rasa ieu aing uyah kidul boga rasa ieu aing panggagana nepi ka dienas ku pangeran yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sakitu lain ngusir ti sawarga ngan anjeun teh tetep bakal balik deui ka dieu ngan sacana balik anjeun kudu diseuseuheula nyaeta aya dina panghampura pangeran apa panghampura naon hiji maneh bakal pinuh ku rupa-rupa panyakit di dunya atuh moal aya sabar meureun kadua kaduana bakal dibersihkeun harta maneh katilu katilu maneh teh bakal pinuh ku rupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana
11: wah iya iya
0: jadi teu tiasa ditawar teu bisa dupi carana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran
11: aduh
0: ulah aya nu diaku usik balik oge lain nu maneh talamun maneh geus kainya dina harti maneh bakal mulus rahayu mulana kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong abus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang
12: pingah ambar watas so

0: tebeda ti kuda lepas tina gedogan.
1: Duh, iya iya.
0: Kalam marca pada bebelesatan dina mega bodas dugi ka ngegebleg sareng mega.
1: Leres.
0: Jujur alitan di awang-awang kalayan ningali kahanap asaku kataji ningali leuweung gunung-gunung anu pinuh kurupa-rupa tutuwuhan.
1: Walah
0: kadu picung ku panangka. Anu matak endah tur karasa nikmat katingali ku anoman kalayan katingali cing garuntayangna.

0: ngadon ajeleng-ajelengan tikai kakai tidahan kadahan.
1: Duh, iya gitu.
0: Bari jeung dibarengan ku Surili naluturkeun hayang wawuh mun cara jelema mah.
2: Hayang wanuh
0: atuh maklum anoman anu parantos dididik welasan jeung asihan.
1: Iya ge.
0: Sadayana lutung-lutung pada anut Surili oge ngiring. Oa makomo.
1: Wah, wah.
0: Kukituna kalah beki betah cicing di alas wanawasa.
1: Iya ge.
0: Malum dapuguh monyet wujudna karakterna oge sakapeung mah teu leupas tina laku lampah monyet.
1: Terus
0: kacarios di eta tempat teh nya eta aya paningaran.

0: orang poe hasil aing moro. Aya naon bae sasatoan ku aing diala.
1: Usai
0: benang hirup dek diubaran deui. Dek dijualan hirup-hirup.
1: Wah,
0: benang paeh ku aing dagingna dek dihakan.
1: Usai.
0: Ya.

0: paningaran
1: doh yege
0: ya eta jamaah ahli moro
2: wah laras
0: anu dina danget ieu ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: guniraha ngandika ayah lamun teh mah kula meunang menang sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sasato

0: Ari sabab kaula kahirupanana tinu kitu. Sabab kula eueuh di pagawean lintang ti kitu ngajualan sasatoan. Atuh ku kituna sugan poe ieu kaula hasil mucekil. Nyaeta moro kayeuh leuweung kitu.
1: Wah, ai kadenge reset belah ditukuran ke kukuruan.

0: Aya kuara aneh dulu itu.
1: Aneh kumaha kurang?
0: Mang tahun-tahun aing moro aya makhluk aneh-aneh teuing. Aya monyet bodas bari gede.
2: Sigana mah monyet lohan.
0: Yakin kaula bakal jadi jelema beunghar di kampung. Lamun kula bisa menangkeun eta monyet bodas, yakin piduiteun wungkul. Moal teu pada ngadeg-deg ka lembur aing. Lumayan teh saurang 5000 oge nu

0: dek diincer mua angen mua beheng ku kaula rek diincer kulit beteungna.
1: Wah, sae ulah.
0: Supaya panah bisa nyecep kana pingpingna atau kana kulit beteung supaya ulah paeh eta wanara.
1: Lars lebar.
0: Alak.

0: Ya, kabeneran siah kercicing, kercicing dina hiji dahan.
1: Laras gerabi di kulit.
0: Ya. Hei, keringa helayan lutung.
1: Peger memangnya.
0: Iya, siah kabeneran. Kabeneran siah ping-ping nak ker ngagayun. Sabab manehna ker diuk.
1: Kanyimas, ayo mas, weh.

0: cilik tepahiri-hiri bagja tepala-ala. Dasar kirupi pengharan Gusti. Yakin aing bakal pada ngadeg-deg, bakal kasohor yen aing boga monyet monas. Dek dikukut sugan cager deui da puguh yakin eta nganukur nyelap dina kelekna. Sakitu mah bisa diumaran keneh bagja anu taya papadaan. Hei, empes-empesan keneh. Yakin ieu hirup keneh?
1: Aya keneh.
0: Hudang, siap. Ya. Getihan.
2: Nah, bet atuh geuning.
0: Nah, geura karena naon-naonna ye? Heh. Denira kingkang jangira tangi.

0: deh, bok deh usaha, bok naon. Tapi sing inget ekosistem kudu dilestarikan. Ekosistem ulah diruksak. Ieu mah nyieun pabrik teu mikirkeun limbah. Anu bakal mawa panyakit ka masyarakat. Lauk-lauk nu di walungan bakal pararae. Ta eta teh kurang teh pikir heula akibatna antal mautu qoblal mautu. Kudu bisa maot sacana mati. Hartina teh beh dieuna samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik. Nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Lamun sakirana aya nu dirugikeun tong dituluykeun eta pagawean.
1: Bangsat. Mapatahan ka aing sia monyet.
2: Asa dihina.
0: Atuh ieu. Tong da tong kadenge tong tempo monyetna.
2: Tong ditinggali jasadna.
0: Ulah ditinggali jasadna. Tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana.
1: Teu sudi aing dipapatahan ku monyet. Harkat darajat aing sal ka manusa aing kudu disahanapeun monyet.
0: Geuning.
2: Cilaka geus kieu mah.
0: Di mana dunya geus kieu nararoyot jelema. Hartina karuksakan bakal datang. Ansaman bakal datang, angin cai seuneu. Bumi bakal gempa. Wayana eta mah bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun
1: di podaran siapa yang wanara
0: ya ai geus waktuna mah kudu modar di payahan batur mangga teh teuing ngan meureunan aya hak keur kaula
1: naon
0: moal sarua ka bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina
1: apa kon wani marang ngaku wanara
0: ora wani dening ngopo kulanang koe lanang
1: aje mulat teu tegakan di jaya
0: ya kal sabuk urang tatu
1: aduh telu ampar tiga
0: suram rata jaya merata
1: maju
0: urang ajar

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pantenna. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: sami, bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 用事啊。
1: 哇，это
0: Хануман Хануман Sa Cing tinggali sahaya kaula
1: Suantana seperti setuang rakan
2: Eh Tumbah
3: Lapeh geningan
0: Geningan itu Kangjeng Rama nanaonan kikilan
1: Laras
0: Ta Eta teh Karek sakitu Karek mere gambaran Jadi yang tetule Oh ama tetule dituturkan Kuka melang, kuka remban
1: Kuka hariwang
0: Kuka hariwang Kalayan kasaksian Maneh tegeningan Tongboro Kabangsa manusia deui kasasatoan surili oa nepi ka ngara rumpul diusapan
1: dianut
0: anjeun teh ku rupa-rupa sasatoan cing kitu
1: eta bang
0: Sarayan aya sundanya ah atuh sabangsa sareng kaula lutung oa surili monyet nulian. Komo eta aya monyet bikang make jeung dinongengan sagala.
4: Lel-lelan
1: deui. Make ngeleal sagala gitu.
0: Mangge ngeleal sagala ka kaula teh.
1: Sareng naksir bener
4: mah. Jeung ngelelan
0: deui. Heuh, syukur-syukur. Tah. Kitu anjeun teh cing jadi monyet anunya ahan dedehan ulasan jeung asihan tapi memang eta kasaktian teh ulah waka diaku sagemlengna cing inget di dunya mah di luhur langit aya langit sanajan maneh sakti mandraguna aya nu saluhureun maneh
3: dina rahasia teh aya rahasia
0: nu matak omat di mana pangih jelem jeung jelema temongkeun ka apesan diri maneh yen hirup teu ngabogaan naon-naon hartina urang teh kudu sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor
1: kitu we salamin
0: eta modal utama ti eja ti ama sakitu ayeuna mah geus teu melang teuing teu hariwang teuing jigra tepungan paman maneh anu aya di guha kiskena mun bisa mah cenah eureun papaseaanana
1: Laras
0: antara adi jeung lanceuk parebut kakawasaan parebut pamajikan
1: patemnan
0: tah ceuk pameunteun eyang ti sawarga anu gede kasalahanana mah lanceukna anu ngaran Sobali
1: eta
0: sabab Sobali teh kapangaruhan ku Dasamuka Raja Alengka pangna manehna kapangaruhan kitu soteh sabab Dasamuka teh muridna Sobali
1: laras
0: dina ilmu pansasona
1: tenan
0: taku kituna hartina paman maneh anu ngaran Sobali teh geus anut ka pihak jalma-jalma anu murka tapi moa bisa rengse ku maneh tapi ieu mabejakeun rengse soteh ku jalma titising Wisnu anu kasebut Batara Rama
1: Tuh,
0: sakit tuh kularek mulang.

0: Castore. Panglus lampahipun Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iya.
0: Ngajug-juga kenali sada hiji negara anu kasebat guha Kiskenda.
1: Terus.
0: Maksad nepangan ingkang rama paman Prabu Subali Prabu Sugliwa.
1: Iya iya.
0: Anu ayeuna Sugriwa sareng Subali teu acan reureuh dina papaseaanana. Dikawit direbut karajaanana sareng garwana. Dugi kaparantos kagungan putra. Prabu Subali teh nyaeta kakasih Raden Anggada.
1: Itu kaayaanana.
0: Anung harti kesepuluhan tahun
1: tuh
0: kanyeri kapeurih Sugriwa sanajan ngalawan oge da puguh teu kiat nandangan kasaktianana Subali.
1: Leres.
0: Anu dina danget ieu Prabu Subali ngahaturanan lingih Raden Anggada
1: tuh
0: di pagelaran Jawi. Anggada. Yap, kali kahar.
2: Payun tenan den, payun den.
0: Ngahadep ka ama.
3: Nyuk.

0: Raden Anggada tungkul hamari keludat nyembah dari bang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama.
1: Pranyata Prabu Sobali.
2: Duh,
0: ngandika.
1: Anak king, jimat awak king. Kaharep Anggada.
0: Nun,
3: Payude.
0: Ramat Dewaji. Putra Anggada ngaturkeun semua bukti ku nyuk panjenengan.
1: Diterima. Puja stuti hidup lama.
0: Kalih nanti eta. Apunten tina pihak kalepatan. Ageng semonten alih.
1: Kalau naon ngarana. Teu bisa ngahampura kana kasalahan jadi anak.
0: Dawuh. Aya pikir saeun naon.
1: Kieu. Purwa kuama hidup diangkir linggi taya kajaba lintang tidek merebeja kanu jadi anak anungan hiji-hijina sabab ama geus kolot. Saha anu bakal bisa neruskeun ieu karajaan lintang tina jadi anak?
0: Dau.
3: Sae.
1: Ai jadi pamimpin teu gampang henteu ngukur diukungku dina korsi.
3: Katenan.
1: Teu bisa janji sele. Kudu dibarengan ku ilmu panemu jampe jeung pamake. Nyaeta pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang. Sabab bakal aya nu leuwih sanggih. Jaman. Tapi pikeun ngajawab tantangan eta jaman kajaba ti hideup. Kudu terus ulah reureuh neangan ilmu. Boh bucu basa, boh tatanya. Hartina kudu alewoh. Oke, okay. Cing jadi contoh ama. Dina kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Lamun teu mah ama teu ngabogaan ilmu dina harti ama bakal loba jelema nu wahina.
3: Bakal loba nu ngaledek.
1: Bakal loba jelema nu ngaledek. Takuk kituna wayahna. Sakura nu geus diwiridkeun ku ama. Ilmu heulaanan hidep kudu ngagunakeun ilmu anu geus dibikeun kalimahna nyaeta rawa rontek.
3: Wah. Rawa rontek.
1: Eta rawa rontek teh anu dipimili ku paman maneh aing apal. Wayahna maneh kudu tatapa di leuweung nyaeta ngidang.
3: Ngidang.
1: Dupi anu disebut ngidang teh. Aing ngidang teh wayahna apluk-aplukan di leuweung anu dihakan ngan ukur dangdaunan. Puasa. Leleumpangan di leuweung tapi di mana bukana teh dangdaunan.
3: Dangdaunan.
1: Tuluy tapa dina curug. Ngabedega kudu kuat nahan tiris. Dina hiji curug anu gede saeuna. Dina dahan anu muntang teh suku sirah ka handap. Sabara dinten teh. Teu waktu. Sacapena heulana. Nyaeta mimitina keureuyeuh saminggu heula.
3: Saminggu heulana 7 poe.
1: Saminggu jagjag geus jagjag tapa deui tingkatkeun 2 minggu. Ulama mah batur kalayan heureun deui saminggu ngajagjagkeun awak tapa deui sabulan nyaeta urut tatapa ama jug-jug hidup geus apa waktu dibabawa keur budak ku ama tadi dinya bra wayahna kasep sabab ieu karajaan ku sahar kitu leukeunana da amama rumasa moal lilah hirup teh.
2: Diajar ngisat diri.
1: Ieu teh di dunya mah tangtuna oge moal rek megar, tangtu aya balikna. Ku kituna wayahna ka saya. Sok.
2: Sok diajar cua.
1: Kareuyeuh nikeureuh sarajan bari patuh oge gunung bakal di sana pun memuncangan.
4: Doh.
1: Jalankeun.
2: Diajar ngisat diri
1: kitu cua. Ngisat diri, nyungsi diri, ngisat awak. Jalankeun. Mentares tuh lah ka indung maneh. Unyuk sumangah kaula nun ramat dewa ji rampung Daud tutas pangandika. Brak.

0: Prabu Sobali tuh sareng Sena ngajurung laku nu jadi putra nyata Raden Anggada. Atu Anggada sareng Sena wawartos ka ibuna Dewi Tara langsung ngajug-jug ka hiji leuweung. Dina waktu sajam ti harita ti mimiti angkat Anggada.
1: Tuh,
0: iya. Sorak hamal-hamalan yen di luar aya tamu.
2: Sorak kana halnya.
3: Duh,
2: batur. Anu dayuh halnya. Saha?
4: Aya tamu.
3: Aya tamu kulan. Ketinggalan mah tuan.
0: Gusti Sugriwa.
2: Gusti Sugriwa.
3: Gusti Sugriwa. Tuan Rai.
2: Si Sugriwa. Puluhan tahun datang deui ta si gebleg.
3: Leres.
2: Nah, aya keneh kamampu pikeun ngalawan aing apa kumaha?
4: Bukan tahun ukuran bengkokan.
0: Sampurasun Raka Prabu.
2: Rabes. Sugane babalik pikir eun teh sugur ngajar.
4: Mudah-mudahan we atuh tuang rai.
2: Ya, Pak.

0: Uskarna bikin pinasti kersah ya
1: Bagia Sugriwa.
2: Nuhun Raka Prabu.
1: Jager.
2: Hibar.
1: Nuhun. Jeung sahari.
2: Ya sarang paman Kapi Jemawan we.
1: Di mana dah?
2: Lah,
1: di mana ieu si paman?
2: Aya we di luar ngantos di saluaran gua.
1: Atuh lain bawa ka dieu.
2: Tuan tuneun.
1: Boga pikiran goreng mun ada Kapi Jemawan kaing.
2: Pisanes.
3: Laras. Aya pikirkeun
2: goreng. Hajri we panginten. Katingga tuang putra Raden Anggada kaluar bade ka mana
1: di ditatapa wae.
2: Lah di ditatapa.
3: Pamilarian ilmu ulah dieu.
1: Cenang ilmu ulah nepi ka polos. Anak akang anak ayi.
2: Tau.
1: Oh, syukur naon datang ka dieu. Maksud jeung tujuan gerak pedar bejer bias ulah didingding kelir gerang siloka gerak pedar satarbasna Sugriwa.
2: Tau. Anu mawi purwarayi dongkap ka dieu teh sia. Bade nyusul kajadian we anu parantos kalangkung.
1: Dek nyusul kajadian anu geus kaliwat.
2: Dauh.
1: Dek narimakeun kana kakalahan. Dek narimakeun kana eleha atawa dek keukeuh ngalawan. Sugan, teu pangih puluhan taun boga ilmu anu anyar.
4: Anu anyar Sugan.
1: Namahan deui ilmu Sugan.
2: Teu mung sakitu-kituna we.
3: Geus bisa susah.
2: Da teu tiasa husu neangan ilmu oge daras ku kanyerian batin.
1: Nyeri dauh akibat tina nyeri de kumaha.
4: Geus bisa golongpol encan cenah teu.
2: Ieu mah manawi manawi kakang nampi.
1: Naon?
2: Aya wartos.
1: Wartos naon?
2: Yen urang pangna dordar pasea teh ti kapungkur nepi ka ayeuna teu acan aya angeusna.
1: Beuh. Da bongan siap mung ngelehan maneh. Bongan murugul.
2: Pisanes sakedap.
4: Ngelehan maneh mah kudu mah lanceuk.
1: Jadi datangna ka dieu teh kumaha?
5: Cobi.
2: Manawi salira nampi kana ieu warta.
1: Kumaha?
2: Jadi pangna urang pasea teh salarasna mah ieu teh diadukeun.
4: Bener.
2: Diadukeun ku pihak katilu anu ngahaja. Aya nu palayeun ka Tuang Garwa Dewi Tara nyaeta murid salira
1: saha
2: nyaeta Dasamuka Raja Alengka da kapungkur waktos kaula gaduh bojo ka Garwa salira teh kapungkur teh aya anu laporan pajarkeun teh kaula sok timuruan
4: nya.
2: Aya nu ngadugikeun ta eta nu ngadugikeun teh eta teh utusanana Dasamuka.
5: Doh, leres.
2: Supaya urang parasea dugi ka Akang. Sumping waktos kaula jadi raja nuju ngeunah sareng pun bojo anu ayeuna jadi Garwa salira tos kaungan turunan ti salira. Pajarkeun teh kaula timuruan ta eta teh saleresna mah usung esangna Dasamuka. Supados urang diadu, supados urang parasea.
5: Benar.
2: Di mana urang tos parasea, manehna samemena bakal maling Dewi Tara.
4: Eta anu diarahkeun.
2: Tah ieu teh aya nu ngadukeun manawi Akang nampi kana ieu warta. Kaula mah saksi bumi saksi langit teu tetimuruan kasalira kapungkur. Ieu mah yakin kajadian eta teh nya eta diadu domakeun ku si Dasamuka. Murid salira keneh. Kukituna upami Akang parantos nampi kana ieu warta kalayan persanten. Eta pun bojo teh sen bari disuhunkeun deui we sareng karajaan.
4: Langgeng durian.
2: Taku kituna manawi Akang luntur kolbu jemar mana meninggalih nu dipamri kaula teh lain nyeri teh kudua kutilu.
5: Wah leres.
2: Kahiji bojo direbut kadua karajaan katiluna dipitnah. Wajar kaula timuruan kasalira.
5: Katenan.
2: Salira nuju raos raos tatapa. Saksi bumi, saksi langit, kaula teh teu rumaos Kakang. Kukituna manawi aya sakedik we hate anu nyaah ka kaula. Anu watir kana kaprihatinan kaula. Nyeri ku diadukeunana kaula teh. Make jeung kudu camplak ka lanceuk. Padahal salira teh guru ratu wong atuh karo kadang tua boga dulur panggedena. Mun lalaki wajar dia ku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga induk boga lanceuk panggedena mun awewe payus dia ku indung. Saolah-olah gaganti indung sedengkeun doraka ti indung ti bapa. Lirih hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Kaula nyeri ku diri kaula. Ku kituna manawi ieu mah kagores manah. Margi upami teu aya citresna salira kaula teh bakal bangblang bleung-bleung ka Wasnu Gelo. Da aing ngalawan mah kaula teh moal mampu ka salira. Ku kituna manawi parantos sadar eta manah. Mulihkeun deui bojo kaula sareng karajaan kaula. Margi masyarakat dordar wae anu pro salira bae aya anu pro ka kaula aya. Teu saeutik anu korban. Korban maranehna alatan urang duaan. Kumaha upami urang sadar we salira tukang. Pasrahkeun deui bojo kaula Dewi Tara. Ka kaula da eta mah kaula. Da ku kaula ge teu acan diserahkeun eta teh. Panuhun Akang kagores kolbu. Ieu teh kaula teh adi salira saturunan sagetih sahidung ya bapa. Sakaruhun mirah ku urang mere conto kudu dodar parasea. Aing ngaran-ngaran dulur jeung baraya mah jauh silih tepungan. Anggang silih teang gering silu baran pae silih rasanan. Omo ieu kajadian diadukeun batur muga Akang cing sadar leuwih sandinya.

0: I monyet anu parantos kolotnya eta kapi jemawan.
1: Duh, leres.
0: Ari kapi jemawan teh anu ngasuh Sobali Sugriwa waktos di pertapan Grastina dikawit manusia keneh hayeuna geus

bagea kimanahong. Sampuras

0: Desa Warga. Pencakaki turunan saha maneh indung? Bapak. Aik bapak macana kaula teh dewa. Inung? Aik Kangjeng Ibu teh kakasihna teh Dewi Anjani.
1: Woi, asabri.
2: Ingah abarwatna so. Marwata
3: suta pingah nak kiri-kiri lagi atener

0: Anjani, aing panggil jeung Incu. Deuh. Deuh, Anoman, Anoman. Ya eta kaula teh kedah deuh hese ka dieungah hiji sareng kolot-kolot kaula. Heuh, bener. Deuh teuing Ucu.
1: Laras.
0: Gaduh paman cenah kaula teh di dieu teh nya eta paman Subali, paman Sugriwa. Heuh, nya eta tu ayeuna dek gelut deui wae. Saha teh? Mang Ilaing.
1: Ilaing teh pagawean teh atribut we.
0: Mang Ilaing mah teu baheula cancageur ngan pasea we.
2: Dua ka arah kuran Mang Ilaing.
1: Geus buka akun Mang Ilaing. Oh, mana maneh?
0: Mang Ilaing. Dina perkawis naon? Dia dudomakeun ka Sep kuda samuka. Aida samuka teh bogoheun ka Dewi Tara. Dina keur laki Rabi jeung Sugriwa. Aya anu datang hiji man pajarkeun teh cenah. Aya nu ngadudomakeun hiji man datang ka Sobali pajarkeun teh cenah Gusti Sobali. Gusti Sugriwa ambek-ambekan wae timuruan ka salira. Ya atuh Sobali teh. Padahal eta teh nu laporan teh geuning utusan Dasamuka bisa malih warni ngajadikeun man-man. Tanepi ka ayeuna teh geus puluhan taun. Pamajikan direbut nepi ka boga turunan ti Sobali ngaranas Anggada. Beneng tiba heula ieu teh geus puluhan taun pasea teh. Kitu we geus sabaraha kari gelut ngan adina nyeta. Sugriwa eleh deui ari emang nepuguh apa?
2: Susah.
0: Apa mana nu bener mana nu salah jadi paman maneh anu panggedena nyeta anu kakasih Sobali teh neugdreug. Mung ngaku kana kasalahanana. Tak itu kaina teh tingali reset kitu monyet-monyet tingali aya nu pro ka Sobali pro ka Sugriwa loba nu parasea loba nu korban itu ngan kitu jeung kitu we tingali geura eunah.

0: Ki, Ki.
1: Eh, Kasep.
0: Anu mana Paman Sugiriwa, anu mana Paman Subali?
2: Tah, lamun geus ngahiji kitu gelutna mahkutana pada rag-rag teh sarupa teuing nu mana Sugriwa mang oge teu nyaho teu mana Subali. Hese milih nanti kajauhan pada sarua monye, sarua pada sabulu. Iya.

0: rontek, sok angeret tiba heula rawa rontek sia mah. Cing sakali-kali mah tur rawa bango belegung.
1: Ganti ku rawa badak.
0: Woi. Atawa rawa badak. Wuh. Rasakeun sia yeuh. Pancasona. Kuy. Anu pro kasih Sugriwa. Cokot tak kurang si kurang ajar.
1: Hidup kasih sebalik hidup. Hidup.

Prabu Sugriwa mulih na tipang perangan dipalih kensa pada maledoganya eta ti monyet-monyet anu pro kasobali bohku nog hayam kacing calang bohku kokotor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teh mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urangnya tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Laras. Eta we Kakang Sobali titik tengah rumah sakeun keneh karena kesalahan anak. Kabina-bina teh jadi sifat satriana teh teu aya.
8: Daya teh kemanusiaan.
9: Daya hati nuranian.
7: Wayah na kasep.
8: Sabar teh di dieu.
7: Malihan hidep kungsi digencet dina kai. Cing tawakal.
8: Sabar teh tawakal.
7: Memang sakti tuang raka teh hidep digencet ku kai ayeuna bisa salamet. Nyaeta ku ayana kai bobo takuk ituna hideup aya kabingah sakedik
10: naon paman
7: aya tuang putra sumping saha anggada lain dap anoman ulang pindah ka hareup sujud ka
8: tuang rama paman ulang.
7: Putra ngahaturkeun sebab bukti ku hanyuk panjenengan Rama paman.
10: Saha teh?
7: Anoman ieu teh cing. Hidep boga lanceuk teh saha?
10: Sing Kakang Sobali nu panggedena aceuk Anjani.
7: Tah ieu teh anak Anjani.
10: Hah?
7: Anak aceuk Anjani. Daun.
10: Tubuh.
7: Acuk mageus senang di sawarga.
8: Harusna selalu kina.
7: Acuk mageus jadi biasa deui jadi putri ai kaula mah kieu we anger jadi monyet.
8: Tos kumanena
7: sugih. Anoman anaking nasib mang nepi ka kieu puluhan taun. Timbalan paman. Cing sugan aya pangalaman hidup beja ti sawarga naon? Anu mah tapi kabungaheun ka emang. Geuning da urang sawarga ge mang parantos uningaeun kajadian ieu teh. Tangtu.
8: Tembus.
7: Tangtu.
8: Lain sataun 2 taun atuh da
7: lamun. Da puguh kajadian geus puluhan taun.
8: Kumanehna dikitu
9: putrana ge tos dewasa.
7: Tak itu kasep. Daun. Tah aya saurna teh. Aya jalan kaluarna. Naon? Nyaeta moal sarubah ka tiasa ngarengsekeun kana ieu pasualan lintang ti manusa ti Tising Wisnu. Dewa keadilan. Dewa kebenaran. Anu kakasihna Batara Rama. Dewa arif tur bijaksana, adil pelamarta. Saha cenah? Kakasihna Batara Rama. Batara Rama daun. Di mana teteh ayana? Taeta jami teh cenah tukang nulung kana butuh, tukang nalang kana susah, ngajaitkeun titileum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana poekeun. Cing, di mana ayana? Aduh, duka alamatna ieu.
10: Binong,
7: sanes.
8: Wah, ti sembung mah kitu.
7: Sembung, sanes.
10: Mana tuh cenah?
7: Ya urang pilarian we. Gegeden eta teh raja.
10: Raja,
7: raja.
10: Cing, cing atuh anoman.
8: Wah, belaan mang.
10: Hayup paman,
7: ieu kasep. Urang lumampah urang pilarian anu kakasih Batara Rama. Tapi ulah hari ini ka bangsa manusia mah bisi dieuyeuh-eueuh.
8: Bisi dirojokan.
7: Bisi digeuh-geuhkeun dirojokan urang mah, urang heuh dileuweung we leuweungan. Urang nanyakeun sugan aya kampung keun bae sarieuneun heula masa keudeung lanan kadatangan urang asawios putra we anoman kuna lumampah.
10: Wah kasep ieu leuweung teh lega.
7: Sawios putra bakal ngambah jomantara.
10: Ha
7: kasep tuang putra teh tiasa ngapung ngambah jomantara. Kitu ngir
10: daun. Cik atuh terahing dewa atuh anoman.
7: Anoman anaking mang tulungan kasep tulungan mang teh
10: hidup ge apa gerak ke kasalahan anak da pugu umang teh direbut keur diuk dina korsi kerajaan di Jaweng baheula ku tuang Rama Paman heuh ku Kakang Sobali. Sia teh timuruan ka aing goblok. Bari ditajongan, bari terus kerajaan dicokot, bari bojo emang oge dicokot nepi ka geus boga anak pan. Ulungan yeukeun ku eta ieu ku diadukeunana, wah teh teu sanggup ieu nyeri hate terus-terusan kieu. Sawios putra Hanoman perbancana suta hingkang bakal halu mampah milarian Gusti Rama.

0: aya keanehan gitu.
1: Lamun teu mah hidup jadi raja deui aya pahlawan tadi angkatan udara.
0: Aya nu ngabantos.
1: Toba.

0: Anoman perpancana syuta hingkang baka halum mampah.
1: Doh yegi
0: milarian Batara Rama, dewa keadilan, dewa kebenaran. Sampurasun dewa agung anu aya di Marsapada.

0: Panglus Anoman Perbancana Suta.
1: Duh, iya iya.
0: Ngawang-ngawang ngulon ngetan ngidung ngalir. Ngungkulan leluwengan. Leweng-leweng. Boh. Leweng awi, leweng kai. Tiawang-awang ketinggali rungkaring kena walungan. Itu kaya nana Anoman. Kacarios ye Batara Rama sareng Raden Laksmana kairing Semar Badranaya.
1: Duh, leres.
0: Anu milarian Dewi Sinta anu dipaling ti gubug hiji leuweung. Anu dugi kadanget ayeuna teu acankeun penakraratanana urang mana nanging Dewi Sinta waktos dipalingku dasamuka teh nyaeta ngaragrag-ragrageun perhiasan.
1: Walah,
0: boh gelang, boh kang kalungna.
1: Cukot.
0: Saja jalan ka penak ku Astra Jingga ku Laksmana.
1: Leres.
0: Mere beja yeun. Yakin Dewi Sinta teh aya nu maling.
1: Leres.
0: Apruk-aprukan di alas. Dandaka di Pansawati denda.
1: Leres.
0: Alayan aya hiji denawa aing ngaranna teh Dirgabahu. Ai sirahna teh papak jeung taktakna.
1: Leres.
0: Nanging di mana lapar ai sirahna teh sok mecenghul saperti kuya. Lok-lokan.
1: Benten ti kuya.
0: Yaur walad dia balad tamtama anu sok ngahaja setor boh banteng. Boh uncal naon bae anu beunang dipake barang dahar. Anu dina danget ieu. Para denawa lumampah milarian hakaneun nyaeta kangge rajana anu kakasih Dirgabahu.
1: Doh ieu ge.
2: Aing lapar yeuh he walad dia balad. Ayo geraneangan banteng uncal jeung sajabana naon anu ngaliwat tewak.
1: Duh, leres.
2: Sanajan aya jelema oge bejana daging jelema teh ngeunah.
1: Alah, ngeunahku kareueut.
2: Cing, teangan buru-buru.
0: Sapa medalepun tinakeun denganepun waledanna.

0: Ayo naon ya. Joga karo wetiap.
1: Nunungan aing geus lapar deui.
0: Otos lapar deui kulang.
1: Lain si keneh poe kamari ku aing dipamuncitkeun kadal.
0: Da kadal mah
1: geus teu seubeuh ku geuneup.
0: Neang anu gede atuh. Heeh. Neang anu bada.
1: Sugan meunang nu gede poe ieu mah sugan meunang banteng atawa uncal.
0: Ya, atawa bagong kulang.
1: Sugan meunang bagong atuh.
0: Ah, rada gede pertama.
1: Ayo dulur-dulur.
0: Iya, iya.
1: Urang apluk teangan di lekah kanan.
0: Iya, iya. Kulo bagong.

0: Jangan ke kanan.
1: Ya ini keluar bangga. Bangga. Ini. Ini. Ini. Aduh, eta soca nepi ka kitu.
0: Iya, nepi ka kitu aduh. Aya nu ngorosak.
1: Sugan we atuh unca.
0: Eh, si kasebelan teh.
1: Naon kulan?
0: Papatong. Anu hos-hosan.
1: Alah, sugan we atuh.
0: Sugane anak konda. Ih, si goblok teh anak tere ni.
1: Tah eta ngorosak rada badak.
0: Aya nu kaameul.
1: Ameul naon tah?
0: Bau tarasi.
1: Naon atuh leret?
0: Tai garing nih.
1: Nah, naon deui?
0: Naon teh teh dina rungkun empul-empulan?
1: Hey, sugane bagong atuh.
0: Bagong keur kawin. Mana bagong rejeki nya?
1: Rejeki da gede.
0: Oh, kaburu we lumpat.
1: Oh. Kaburu we coplok.
0: Tak.
1: Sugane tuh ita unca.
2: Lumayan.
0: Wah, suara adan mah.

0: Tuna lampah eta.
1: Duh, iya gih. Batara Rama menakan Garuda anu parantos ngaplek jangjangna.
2: Walah, iya gih.
1: Iya eta anu ngarana teh Garuda Jatayu.
2: Iya gih.
1: Dina mangsa Dewi Sinta teterjal di awang-awang. Nyaeta ditulunganku Garuda anu ngaran Jatayu.
2: Deres.
1: Nanginku kasaktian nana dasamuka ijang-jang nadi sabetku pedang. Atu Jatayu rag-rag di awang-awang. Kapenaku Batara Rama masih keneh bisa nyarita. Yen. Anu maling Dewi Sinta teh urang negara Angleng.
2: Doh.
1: Jadi tanda tanya ka Batara Rama nah ai Angleng teh di mana ayana?
2: Walah eta.
1: Laksmana
3: kaula nun kula.
1: Kakang Semar, iye nun.
3: Urang ngarereukeun heula capek, Kang.
2: Mangga.
1: Jang.
2: Kulang wah
1: hawatos dunungan wah Gusti Rama ucu
2: ih kan tenang atuh wah
1: garwana aya nu maling di leujang
2: sumohon
1: wah nanging katerangan ti manuk Jatayu cenah nu malingna teh urang Angleng.
2: Oh kitu wah
1: dewek teh can kaharti naon ai Angleng teh jeung di mana nagara Angleng
2: ih duka teuing atuh wah nguping ge karek
1: kadieu kitu Kakang Silaing euy
2: oh sae
1: nuh naon
2: walah
1: kawatos ulah dicaketan Gusti Rama euy
2: anggur beberah kayaknya akan
1: anggur urang beberah ku urang
2: kitu we hulang jentul
1: urang cing bisa ngarasakeun baheula tong boro dipaling ini pamajikan teh karek dipangkaburkeun oge urang terpi kau
2: ti babaranting geus
1: dikantunkeun maot oge gawat teh geuning kawin deui dek teh
2: eh nyata wunung ngawulaan itu akang
1: yang
2: kang
1: doa nawe eh Gusti Sinta garwa Gusti Rama cing enga kepenak deui
2: sing ayara ratana nawe akang ah
1: eh
2: oh sing ayara ratana nawe kulan pikeun nyusua urang
1: tong boro dipaling deuleu cacak ka Bogoh rek ka Korea oge dewek kemeni keung apa kabogoh dewek
2: saha kang
1: Nunung Nurmala Syari
2: eta teh paingan akang ai meunang nambeuh teh sapamugi
1: kadieu kitu ka si Onyong
2: oh sae

0: Haturan wa. Haturan kulan.
1: Heeh, nuhun Ujang.
0: Kumaha wa teh damang?
1: Ari wa mah cageur wae, Ucu.
0: Ih, nuhun wae ari sehat mah wa eta lah.
1: Ngan da puguh dunungan, Ucu.
0: Dai dunungan wa teh nuju kumaha?
1: Aya paribasa di mana raja teu damang cara geuningan bale agung bangun suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis di jempling.
0: Ih tangtos.
1: Ilang komara.
0: Ilang wibawa
1: kulah. Mang karunyakeun, mang awatirkeun.
0: Sumuhun.
1: Ku ayana nasib dunungan garwana Gusti Sinta.
0: Naon teh wa?
1: Aya nu ngiwat Ucu.
0: Ih amui wa na ku harianeun atuh
1: nya kitu teh atuh heuh di dunya
0: harianeun eta wa wae jeung
1: sagala jadi Ujang
0: nya kitu wa di dunya mah
1: si horeng ka jelema gede mah gede deui gogodana teh cu
0: ih katenan wa atuh
1: si horeng ari gogoda teh nerap ka sarerea
0: narap kumaha
1: di dieu nanakeun adil na pangeran teh Ucu
0: syuk sumur rekep dengdengna teh wa di dieu
1: ngan meureunan moal aya nilai moal aya peunteun lamun urang henteu sabar jeung tawakal
0: eta
1: dibarengan ku neangan tarekah ikhtiar teh
0: ikhtiar we urang mah wa
1: ngan ieu teh lain gawe enteng-enteng urang teh Ujang
0: ih atuh kan tenang
1: buat teh bakal jing harupan rupa-rupa kejadian anu ararane geura kecu
0: oh sumuhun sumutang tos wa
1: tak iya gemang rupakan tanda-tanda keagungan Allah keneh Ujang
0: oh kadenan
1: nanging rupina satu asana uwa neraskan lalampahan supados pardu kasamut sunat kalampah jacu
0: isah
1: wa lalampahan at dugi katamatna atu he ijab kabul mawa teh kedah unur hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang alhamdulillah atuh etang-etang silaturahim we wa teh dina wengi ieu nya cu
0: ih sakedahna wa urang mah
1: Kang Pilot deuleuh eta
0: Kang Pilot
1: abah di teater
0: Abah Entis wa
1: Abah Entis Kang Toto Jabar
0: Toto Jabar
1: Ucu
0: kulan
1: dulu itu di Polres Subang dulu Bapak Ibda Haji Omon
0: Lars
1: ABDR
0: ABDR
1: kauangin tun rokok dua bos
0: ke Pak
1: Haji Omon nuhun jajakallahu herona sirona cu
0: kulan
1: bagja teuing wa atuh Kang Uteng si Oncom teh aya
0: si Oncom aya
1: oh api romantis
0: api romantis
1: heuh nuhun Ucu wilujeng tepang Ujang cu
0: kulan wa
1: bilih yang kolong kana waktos Ucu
0: oh sae
1: cing kakang seling gitu Gusti Rama urang hibur-hibur gitu hawatos
0: oh sae
1: juga ne kabantu ku urang manahna
0: nya urang beberah we urang
1: anu nuju baluang
0: katenan
1: oh
0: ngemutan garwa
1: cing cenah lagu kuluk-kuluk Karawang teh kumaha teh teh nyi
0: kuluk-kuluk Karawangan cenah kanya
2: cing kuluk-kuluk gancang

0: Bet nyeri
1: Duh, Joko lo.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalung.
0: Hubungi Perumdam Tirtagalung sekarang juga. WhatsApp 0822 1111 6763, Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jamu-jamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Ama ngalihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong aing ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atanapi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, terus terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Rayapi. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasyikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya, kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal klasteri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan sorga. Sorga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih gang rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat,
3: keluarga Anda. Sahabat sehat, keluarga Anda.
1: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di sorga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di sorga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
4: Nah,
1: bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa'akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. bunyinya tak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati dalam arti tidak bertiup. Air mati dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
4: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, "Limanil mulkul yauma?" Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud. Mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya

Ya pilihan lain kecuali bilang abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin.
Besok di hari kiamat tidak

0: akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini. Ma min abdin
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: La ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyhaduan, asyhaduan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Nyata eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Ka mana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
1: Laras.
2: Aya nama alhamdulillah.
1: Sareng senang leutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip can.
1: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong eunama bente.
1: Bentes deuing
2: nya. Ya eunama mah.
1: Da kapodé mah kot malegpeg nya.
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Wabi atos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya. Uyeng nanti ya. Ayah wae gitu. Ngadangnya iklan di radio.
0: Muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Itu ayah nu paragal nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasumai teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya mun mun. Wain.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon anu karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teuot obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, lawan tina Radio Opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Iya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nang kabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu
2: sareng rematik.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: mau nyeri itu teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
1: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu
0: padaharan teh panas angentenya
1: panas ieu teh
0: mun jadi ngabatu panginteunya ngabata
1: leres
0: leres upami reumatik mah
1: nyeri ai gugah ge teh tuur teh
0: rurung kujutan panginteunya
1: nya biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu
0: mun sabaraha lami eta nuju aranya teh salapan sasi
1: ai eta malah aminya salapan sasi
0: mohon ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu tah sareng cenah ngaleut kumaha tah
1: raos
0: we raos kamari nguping warto saur si ado dua dinten teh teu aya acana nya
1: nya
0: leungit cenah nya ka babu cenah nya
1: nya kamari meni eda teh ka raos teh
0: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
1: geugah tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
0: mohon
1: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
0: leres teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
1: alhamdulillah ieu teh
0: sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
1: 3 kali kamari mah
0: tetep
1: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
0: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
1: 3-6 tetes kini sedintennya sekali ngaleut
0: 6 tetes?
1: 6 tetes
0: 3 kali panggintennya?
1: Iya
0: 3 kali?
1: 3 kali
0: oh berarti
1: mohon mohon sare
0: berarti 18 tetesnya sedinten?
1: Enjing-enjing gitu
0: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
1: amin
0: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung terus i Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi terus ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, kitu kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam tete kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh sabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-35 wilujeng ngadangukeun sor.

0: sia teh kumaha ni maehan si Tumang sang kuriang? Jeung kumaha nini teh ngadahar atina ka aing? Hm? Kacida pisan sia mah. Dasar pangkawara sia mah sang kuriang ieu teh.
1: Dayang Sumi beki amek. Sang kuriang reuwas nenyo ibuna amek hantat teh.
2: Bu, ibu,
0: naon sia? Kurang ajar sia mah.
2: Abdi teh amek pisan ka si Tumang. Anu geuning melit kakara ayeuna si Tumang ngedul kitu. Titah ngarontok bagong kelaka melit kana bitis abdi, Bu. Heran abdi oge si Tumang teh jadi keheul, Bu. Keur mah ukur hijijina bagong nu aya. Wuri-wuri si Tumang jadi melit kitu. Jiga nu lain ka musuh digana teh malah kalamiud ka abdi. Tiga anjing bodas buntut, Bu. Tetaat kadunungan. Ya kepaksa.
0: Mengesia. Aing teh hayang ngadenge omongan sia. Dasar anak kesepelan sia mah. Anak lurus tundung sia mah. Durhaka sia. Ada kakak kolot sia. Doraka. Anak-anak kan tegablek dasar rumah sia sia teh. Teh bisa ngulang tarima.
1: Dayang Sumika cida bendu na socana peureum rarai keuneuk lir beusi atah beuleum. Amekan Dayang Sumi turun naik napas ngahegak leungeuna ti papareket bakat ku keuheul jeung amek ka sang kuriang. Nyapugu atuh sang kuriang ka karaharita ningali ibuna amekna kabina-bina ngacenghok kaget manehna reuwas. Panyana teh indungna moal amek sarupa kitu. Puguh we. Apan terati biasa na Dayang Sumi masak itu sabar na anda lemi ke anak tu boleh ngamemenan tu boleh ngahargaan tapi ayeuna amak na kebina-bina sang kuriang hareugeun teu bisa ngomong sakujur awak na asap beku
0: kunaon sia teh kumawani mana si Tumang kunaon sia teh setan nanti kabel teing ngerasaan sia teh nanti karasa bumela nasi Tumang kasia nanti boga rasa tumarima sia teh kanu geus taat satia kasia bumela jawab sang kuriang
1: sang kuriang ngacan bisa ngajawab beungeutna sepak cara mayit reuwas nu taya papadana. Lantarana tadina dianggap moalna naon dianggap biasa malah dianggap lucon ku sang kuriang tapi nyatana ibu na sakitu amekna amek lain memeusan tapi kakasar sasauranana apan terapti biasa na Dayang Sumi ma istuning sopan kasasaha oge sabar ikhlas tapi ayeuna socana beureum lin ibarat bijil seuneu wae ti Dayang Sumi. Dayang Sumi beuki amek ninggal putra na kalah ka ngahuleng teh. Cung cengkat haok nyarekan deui parisut tunduk.
0: Sang kuriang, dasar anak setan sia mah. Anak setan sia mah. Anak geus kagalai ku iblis sia teh. Anak geus kagalai ku iblis sia teh.

0: tepi kata bisa ngomong cina awahing kurewas jeng sieun beungeut nambeki sepak sang kuriang can usik can pindah cina tempatna bayang sumi beki amek
1: hayo hayo sia ini sia ini pang cicing di dia sia cicing di dia
0: sakali deui dayang sumi ngusir sang kuriang malah bari ngoceng kangkop kana sinuk anu rek diberesan ku Umi. Oceng kang deka sang kuriang anu masih kana ngacentul hareugeun.
1: Sang kuriang, kunaon sia teh ngacentul bae di dieu? Hayu ini sia, ini. Kami geus teu hayang nanya beungeut anak anu durhaka sia. Durhaka sia. Geus wani maehan. Geus jadi cungkak lantaran anjeun goblak ka dalam dunya. Sabajang saratna sato. Apa sia eta teh? Apa sia sia teh? Tak kan dipaehan. Cuar kudu keuy sia mah. Heup.
2: Ya aduh. Ibu. Ibu. Ibu.
1: Kurang ajar.
2: Ibu.
1: Kurang ajar sia.
0: Itu nate pernah hembatkan sinuk prek nenggel sang kuriang dan nyok itu sang kuriang rewas ngakro saat tengah rumangis.
2: Bu, bu, bu.
0: Bari terus sang kuriang ngakilek micen narajang tapi sinuk anu datang ngecepet kena keneh kena sirahna. Heyu, pelitrak nenggel pisan.
2: Aduh, ibu. Ibu, ibu,
1: kurang ajar sia. Ini sia ya nak. Ini sia.
2: Ibu,
0: sang kuriang bari ngusap sirah na anu kerasa nyeri. Tetela panenggel teh tarik na kerana da puguh nu nenggel na bari jeung amarah atuh.
2: Gebeg
0: sang kuriang rewas dina sirah karasa aya nu paseuh jeung nyerina lain lumayan sang kuriang ngageter hatena ramo urut ngusap patu dilikan breh getih beureum dina leungeun sang kuriang harita. Sang kuriang can init sirah nages baseuh ku getih dayang sumbi kalah beki amek haok lenyentak nitah init pertutunjuk.
1: Hei, anak durhaka sia. Anak durhaka sia. Kuno masih kena ngejedong. Hayo init. Init. Kami geus teh hayang nyaho. Geus teh hayang neyo banget sia. Init sia. Init. Init. Init. Init. Init sia.
0: Dayang Sumi amek nages teh kawadahan. Salida ngakijir ke pangaruhan ku hawa nafsu setan. Poe eta dayang Sumi keuna ku poho. Poho kana diri. Poho kana maha kawasa. Anu aya ngakolak jero dada nganapsu amarah hungkul nu ngajadikeun diri na galak ngamek ka anak anu taya wates wangenna. Nanyo kajadian kitu Bi Umi anu sasat jadi kokolot di eta imah boga kewajiban pikeun nyapih anu keur ngumar amarah seuleune nyampeurkeun brek deku payuneun dayang Sumbi pok ngomong dari anak karana.
1: Nyai gelis parantos parantos gelis parantos parantos parantos gelis ulah kadalon-dalon ulah ngelajur nafsu ngomar amarah gelis eta teh putra hidup bili mata kaduhung akhirna parantos ulah dipanjangkeun gelis
0: dayang Sumbi kawas anu torek pepeling tibi Umi teteurak teu kadangueun ku anjeunna curuk nakalah beki bentik haok di kasang kuriang nu aya di kain hidinya.
1: Sang kuriang ayeuna pisan maneh kudu init kudu mingat tia tempat kami geus tengi dinan ka maneh pikeun cicing di ieu imah sabab maneh geus kumawani maehan kudu geus jadi lantaran anjeun kublag kalah kalam dunya di kasana mun kudu terus terang eta bapa-bapa maneh situ mangte bapa maneh situ mangte sarajan wujudna anjing tingali satia jeung bebelana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapa saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.

0: Bapak Oming, Bapak Linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung.

0: herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
0: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, ibadah lancar. Keur ieu mah ka masjid ka capek.
1: Oh, kitu.
0: Oh,
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alpha
0: propolis. Alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh rieut, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, kita. Pak Oming konsumsi alpha propolis teh tosep seberapa botol?
0: 3.
1: Tosep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tosep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji sae hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
1: Mohonnya. Jadi ima. Betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu nah Pak Oming ya. Cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya-aya iya ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
4: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
3: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
4: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
4: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
4: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah mau

0: Reba.
1: Sudah. Dua kali ini.
0: Ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
1: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
0: ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tes Maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sana. Huwag ko terus na lang. Ito yung mapapamanay si Dumante. Mapamanay si Dumante. Hmm? Sana yan wujud na anging, tingali, sapi aja mabela na. Hmm? Sang kuryang, ayo napisan manay kudu init. Init tiga patempatan. Kami gas tengi dinan kamane pikan cicing di iya imah sang kuryang. Sabab mane gas kuang bani maihan kanu gas jadi lantaran kana lahirna mane kalam puja sang kuryang. Cek cohag nama kudu bejakeun mah ieu. Mane gas maihan bapa mane sorangan sa sang kuryang. Mane gas jadi algojo tukang metik pati ngala nyawa. Hayo inicia, inicia. Init, init, init. Ayana kene, cung, deka mana sia.
1: Dayang Sumi nunjuk keluar. Taraina keneuk soca na cerer berem. Amarah na ngakedur minuhan dadana.
2: Aduh, ibu. Hapunten abdi ibu.
0: Hampur-hampur sia mah. Tengah rasakan sia. Karena hati aing sang kuryang. Nah, aduh. Pada awal uncal awal bagong nong sarana balik mantok siya ka ima. Daripada si anges nipu ka aing, aing hakan ati si tumang apa siya. Kurang ajar mantok siya ini siya.
2: Hapunten ibu, hapunten manawi teh sanis, manawi teh sanis satu biasa. Aduh, manawi teh si tumang deh sanis bapak kuring ibu. Aduh, nah, aduh abdi dari pasian uning ibu.
0: Mana mah hidup nas tomo pada jadi manusia siate pada itu satu. Kurang ajar sia ngeles tong mah carita sia.
2: Duh, apunten abdi ibu. Ibu terang abdi teh ibu. Mawi teh jenis itu ibu. Hapunten ibu, hapunten ibu, hapunten, hapunten.
0: Enggak, ini sia, ini buru-buru, ini sia. Cung deh kemana sia, kalak paul. Teangan, teangan sia. Teangan anu satya kau si tumang, teangan. Awuh. Sok sia teh. Aku mah deui sia. Ini buru-buru.
1: Bi Umi colhok bengong. Geus teu bisa ngomongna naon Bi Umi mah. Sang kuryang sadar manehna keur naas kakeunaan ku amarah nu jadi indung. Hiji-hijina batur hirup anu ku manehna dipihormat dihargaan anu jadi gunung panangeuhan Dayang Sumbi teh. Anu jadi penyelindungan manehanana. Tapi ayeuna sakitu amekna, sakitu amarahna, geus teu bisa dionget-onget, teu bisa dikitu-dikieu. Sang kuryang sadar, manehna kudu buru-buru ini di eta tempat. Hate sang kuryang ngadadak leuleus, jiwana goncang. Jung nangtung, kop kana gonewa jeung jamparingna. Koja jeung pesona, kalayan coba omong sarta teu amitan kanu aya di dinya. Cut sang kuryang turun ke buruan, ngeluk tungkul mata kuatir, geus aya di buruan terus rempang maju ngetan, maju kawetankeun nginggig geus teuak dieuk deui sang kuryang. Ari Bi Umi harita teh, barang red ka sang kuryang anu init bari mawa gonewa, hatena bet nyeblak nyeredet kana hatena terus ngarakacak. Tetega nanyo sang kuryang init. Jut Bi Umi turun rusuhan. Terus muda ka sang kuryang bari ngagerok.
0: Ujang! Sang kuryang! Ujang! Kadie, ujang! Kadie, kadie, kadie, kadie, kadie, kadie, kadie, ujang!
1: Jek Bi Umi bari nyingsatkeun samping na lengkah na ponok da gejed ku samping. Gerok doi Bi Umi jeung ngageroan sang kuryang.
0: Ulah init ujang, ulah init, ulah ngagugu ka tuang ibu, kasep. Sabab ibu teker benu, hiya balik deui kasep, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui, kasep. Ulah init bisi kumaha onam, buru-buru ka dieu. Tuang ibu mah bedunangan ukur semet lambe. Kiap ka dieu balik deui ka Asep, balik deui, balik deui, balik deui ka Asep.
1: Sababaraha kali Bi Umi nitah balik deui tapi sang kuruyang teu ngaliek-liek acan. Ngagedig leumpang maju kawetankeun es tugas teu rada toret deui sang kuruyang teh. Bi Umi sababaraha kali nyelukan tapi sang kuruyang beuki jauh.
0: Kasep sang kuruyang dedeuh teuing anaking tong kamalinaan keneh sing sabar Kasep hayu balik deui balik deui balik deui balik deui sang kuruyang balik deui sang kuruyang
1: beuki anggang sang kuruyang teu malire kana gegerowan. Nya akhirna Bi Umi balik deui ka saung bari ngahluk bingung sedengkeun sang kuruyang kebat lumampah beki dila beki jauh akhirna les teu katenyok kahalangan ku kakayan harita teh. Panon poe geus suruh sora tongere treang patemalan mata ketir jeung mata keung sora ungkut-ungkut patemalan jeung sora rangkong. Angin leutik ngahiliwir di leuweung geus mimiti kadenge rupa-rupa sasatoan. Kawas anu miluna langsa ka sang kuruyang anu keur nanangan tumara diusir ku Dayang Sumbi nu janten ibuna. Tekung silila braya cahaya layung hibar. Nyaangan buana pancatengah tatangkalan dan daunan jeung pagunungan koneng umyang kahibaran cahaya layung anu koneng lir emas sinangling. Bi Umi hawuleng bingung. Dayang Sumi masih keneh ka pangaruhan ku kaayaan tadi, amarah jeung nafsu ngakeudur minuhan dadana. Dayang Sumi ngabayangkeun si Tumang anu paeh katibanan ku jamparing, terus disisit, dibedel, dibijilkeun jeroanana, dikodok atina, dibawa ka saung, dipasak, didahar ku manehanana. Lenyap. Hate Dayang Sumi lumenyap. Dayang Sumi ame ka sang kuruyang.
0: Kurang ajar. Kurang ajar Bibi. Anak teh nyaho disopan santun. Anak durhaka. Teh nyana bok anak jika kitu peta Bi Umi. Teh nyana bakal kieu jadina Bi Umi. Duh.
1: Cik Dayang Sumbi bari garo-garo teu ateul.
0: Parantos Nyai. Ulah kada londaleun geulis, ulah kada londalon geulis. Sing emut kana salira geulis. Suan kala lepatan ulah dek diperpanjang, ulah dipapanjangkeun. Sepuh anom oge nuju lepatna sami bae geulis. Sepuh anom oge. Bet urang oge gening sami we. Midamal kalepatan di alam dunya teh geulis. Aya manusia anu teu ngadamel kalepatan teu pernah ngadamel kalepatan teu aya manusia teu urang mah moal salamina ngalakukeun leres margi urang sanes malaikat geulis oge manusia teh sanes setan moal salamina ngalakukeun kasalahan jeung kajahatan geulis wajar singaraoskeun geulis eta teh tuang putra ngahijihina geulis awatos berita acan dewasa pan sang kuruyang teh karek-karek remaja kene anggur masing asak hampura kumaha mun si Ujang kemalinaan kumaha mun teu mulih deui geulis sok emutkeun kunu geulis.
1: Cek Bi Umi leuleuy bari cari masbas manehna ngarasa hanyalu ku ayana kajadian kitu melang bisi sang kuruyang teu datang deui. Ari Dayang Sumi teu nemalan manehna ngahuleng beraga meneng rupa-rupa perasaan ngakulung jeroan dadana lila-lila renghap narik napas jero nakeranan ras inget ka Pangeran Nu Maha Kawasa Dayang Sumi teh anu geus nakdirikeun sagala rupana nakdirikeun sagala rupa perkara numutkeun kakawasaanana manusa teu daya teu upaya usik malik angin ku pangersa anjeuna. Dayang Sumi ngusap dada kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun indung harita teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
4: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: kan,
8: iya.
7: Ya, Pak.
8: Iya.
7: Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
8: Iya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Numutkeun kakawasaanana manusa kedaya teu upaya usik malik angin ku pangersa anjeuna dayang sumingu sabdada kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun inung harita teh lantaran gara-garana teu apal teu nyaho yen sang kuruyang teh geus maehan bapana atuh dasareatna oge sato dabongan manehna oge atuh ulah ngelepat genting ka sang kuruyang lantaran sang kuruyang teu apal dabongan manehna oge make janji basa ti heula teh ya yen di mana-mana anu geus bisa meunangkeun taropong alat tinun eta mun lalaki dijieun salaki lamun awewe bakal dijieun dulur petku hinis ayeuna karasana datang teh si Tumang geuningan anu ngabelaan manehna anu mawa taropong harita anu daek-daek janji manehna kudu dicumponan. Nah si Tumang oge nagih janji sanajan sareta sato boa teh teuing si Tumang teh boa meureun satria anu keur dikutuk nu ngawujud jadi sato boa teh teuing boa teh kumaha walhu alam memang ayeuna si Tumang teh digelarkeun sareta jadi sato tapi kahadean si Tumang carita ieu bela satia tumutur ngabelaan kamanehanana jeung ka anakna sang kuruyang geus kurang kumaha sanajan ukur harkat sato anu cek jelema anu ngakukeun sampurna si Tumang teh ngarupa anjing anu panghina-hinana barang najis kasebutna tapi ningal sikapna kalakuan si Tumang bela na kabila-bina ka manusa saperti Dayang Sumbi jeung sang kuruyang kitu kaayaan Dayang Sumbi nu aya di tengah leuweung nyata di leuweung tutupan anu geus hasil ngusir sang kuruyang kulantaran geus maehan si Tumang anjing anu sakitu belana ka Dayang Sumbi. Urang nyarioskeun lalampahan sang kuruyang anu geus ini tipe leuweungan nu geus diusir ku Dayang Sumbi di leuweung tutupan teh. Dang daunan anu katebak angin ting korosok awi pagereut jeung padabaturna leuweung sada hirup deui nyawaan deui manuk recet di sarada tongeret reang patemalan didadahan kai ting gurayang monyet jeung surili katut lutung oa oge henteu tinggaleun bagong pating salegor maung pating galaur sato gede sato leutik di sada mapaesan keungna leuweung hawa tiis angin ngagelebug dang daunan aroyag anu garing pating kalayang dina kaayaan kitu sang kuruyang terus leumpang sang kuruyang kebat maju ngetan sang kuruyang terus maju ka belah wetan ka belah wetan sang kuruyang terus maju leumpangna henteu pungkal pengkol henteu luak rieuk henteu galideur estu husu ini ningalkeun jadi indung ningalkeun nu dipihormat ningalkeun nu dipika ajrih ningalkeun nu dipika cinta nu dipika inung ku dirina hate sang kuruyang sedih perih asa nyereset dir ibarat digerihan ku hinis omongan inungna nyaeta Dayang Sumbi anu ngusir bari nyarekan pating jalangeng keneh dina ceuli sang kuruyang asa nyerep asa nyecep kana ati sanubari sumarambah kana bayah ngageduk kana aja jantung sang kuruyang ngarasa bingung eujeung liwung hate ataru asarajet ati asa rungsing pipikiran teu pararuguh leumpang ge asa teu napak asa ngalayang sirah asa lieur bumi alam asa tungkeb Eta kitu kaayaan Sang Kuriang waktu harita basa ningalkeun patembatan Dayang Sumbi terus mapai-mapai maju ngetan maksudna dek neangan di mana sumberna panonpoe korosak Sang Kuriang nyorang jalan torobosan kalakai garing katincak pating korosok sakapeung dongko sakapeung bari nyuai-nyuaikeun areuy dongko bari ngalengkahan catang tak itu Sang Kuriang teh terus Sang Kuriang maju dipileuweungan tekung sidila jog anjong kahiji memunggang reg Sang Kuriang eureun heula terus malik bari narik napas jero breh katenyo leuweung keledegan tangkal kai ting belegedeg sagede-gede peuteung munding pucukna henteu kaciri bakat kuluhur-luhurna areuy pajeujeut hoe pabeulit areuy cariuk ngaguyun dina dahan-dahan kai ting gurayang monyet jeung lutung arotel sedih heureuyan sedih ciwit sedih udag sedih jongklokkeun bari rame di sarada kawas anu ngabibita ka Sang Kuriang anu keur meujehna tungara hate harita teh kabita ku anjeun mah monyet meureun eta teh sedih udag jeung pada baturna buah jeung inung bapana kabita aing kumana maneh mah lengkep geuning monyet lutung surili buah jeung lain babaturan buah jeung dulur anjeun mah silih jongklokeun silih ciwit jeung dulur teh meureun jeung indungna aduh itu indungna meureun geus lawun kitu bagja anjeun mah monyet tapi aneh ku aing nah aing mah beda ti batur jeung aneh pisan ieu teh tadi mah basa aing keur moro eueuh monyet hiji-hiji acan di ieu leuweung teh pan tadi teh isuk-isuk teh kamari malahan mati kamari aing teh ka dieu eueuh sasatoan sabotong-botong acan eueuh monyet hiji-hiji acan nah tes timarana anu genjul teh tah kurang ajar sia aduh nyarumput atau kamana sia teh Sang Kuriang mepeuskeuyang amekeun keneh kana naon-naon anu pieu ka alaman kurang ajar gara-gara sia-sia aing ini bakal diusir ku indung aduh setan teh dasar sia mah ngeunah-ngeunah we aduh bakal ngejebian sia tingcar kroh geuh sia bakal ngejebian aing keur sedih teh sia dipalik dong sia ku aing awas aku jam paling dipaehan ku aing kan ieu sia kan ngalenyohan sia kedepe bade sia kurang ajar sia aduh terus ya dipanas ya kau dipaihan ya kau ha aduh hari tadi sih teh kemarana gejul sih ya monyet dasar sih kurang ajar sih ha dasar goblok sih mah ya dasar sato sih
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan. Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Ayah.
2: Oh,
3: panas tu ayah.
2: Sesak nafas tu ayah.
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati.
3: Tu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sah ayah namanya.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlanjur apa prosesnya kumah hari tapa?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang nafas ngahayo panas.
2: Mohon. Sabar alami.
3: Sadinten.
2: Sadinten reaksi ya,
3: sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh kangonus ya, Mas.
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya
7: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: tadi sia teh kamarana gejul sia. Monyet dasar sia, ah kurang ajar sia, ha. Ah. Dasar goblok sia mah ye, ah. Dasar sato sia, ah. Sang Kuryang Rembang deui anger cara tadi cepet maju ngetan. Henteu pugal pengkol. Lempang Sang Kuryang teh terus lempang. Lempang ngalenghoy ngadutun sakapeung terus lempang teu boga tujuan teu boga patokan Sang Kuryang teh. Padu jauh tinungna asal anggang teh Dayang Sumbi anu geus tega ngusir manehanna. Harita teh basa layung mimiti hibar, hate Sang Kuryang beuki teu puguh rasa. Hariwang, Longkewang, Sungkan Nyawang kana mangsa mangsa katukang. Tapi pengalaman anu anyar keneh hese dipopohokeunana. Malah mah boa moal leungit satungtung jagat ngadeg keneh mah. Eta pengalaman poe tadi. Hiji pengalaman anu rohaka anu aheng anu matak bingung mikiranana. Gorobas, gorobas Sang Kuryang leumpang di nubala. Geus teu milihan jalan anu caang jeung rata. Kajeun curang kajeun bala ku Sang Kuryang disorang asal cepet maju kawetankeun. Nya akhirna mah Sang Kuryang ngerasa capek, reg eureun heula dina catan. Cumpagug bari nyekelan gonewa, hatena teu weleh mikir malah tumanya jroning atina. Duh. Ibu, nakunaon atuh ibu teh ibu? Tapi katega ngusir aing bari amek anu kacida ibu. Jeung naha atuh ibu teh mah nanya ahnyah ting ka situ mang ibu. Naon ieu teh hartina ibu Dayang Sumbi? Aing tega diusir lantaran aing geus paehan si Tumang atuh rada apal ibu. Sugan teh si Tumang teh lain anjing anu disayang ku ibu. Aing bingung kudu kemana ini ibu. Eueuh tempat kerpa kumaha teh puguh apa aing teh eueuh keningan nu aya oge si Tumang. Heran aing teh apal manya. Aing teh sebagai manusia anu sampurna tapi boga bapak sato. Kacida meureun aing teh dihinakeun ku batur kulareya. Aing boga bapak ngarupakeun sato. Anak itu mah ibu oge geus nyieun kesalahan. Nah, ieu nepi ka kieu gaayaan tekarasa ku batur. Aing teh tilu leutik digerekeun ku hiji inung. Bapak mah teu apa daya oge eyang anu ceuk batur memang Kangjeng Raja. Beda jeung batur boga bapak boga inung anu kumpit. Kitu teu kerentesna hatena Sang Kuryang bari sedih. Ari panon mah melong kana kakayon anu kasorot ku cahaya layung harita teh. Manuk recet di sarada kawas anu surak eak-eakan mempuas ka Sang Kuryang anu keur mejehna laratungara meunang kasedih tinu jadi indung. Ku Sang Kuryang kadenge keneh sora Dayang Sumbi nong toreng dina ceurina.
1: Anak kurang ajar budak teu nyaho di sopan santun durhaka durhaka teu nyaho dibalas budi. Hayo ini
0: cengeng kana ceuli leng asa mata krieur kana sirah ku Sang Kuryang karasana. Kadenge keneh aing diusir pajarkeun aing budak doraka teu nyaho balas budi. Renghap Sang Kuryang narik napas jero banget ku teu ngarti naha Dayang Sumbi tepi ka kitu. Tapi Sang Kuryang sadar ieu kabeh gara-gara manehanana anu kumawani ngabohongan kana jadi indung. Wani nyebutkeun ati uncal padahal nu sanyana ati si Tumang ati anjing. Nah eta meureun gara-gara ngabohong saeutik teh. Duh paingan atuh anu ngabohong masuk ka dongdon temahna jadi cilaka ku pamala sorangan. Aing jadi nanangan nasib anu sakieu anu sakieu gorengna gara-gara ngabohong saeutik. Komo kelamun ngabohong gede. Da cacak mun aing teu ngabodo mah meureun kana jadi indung bua moal aya kajadian kieu nu teu wiba ka diri aing. Tapi darasaan mah aing teh bener. Bener, bener rasaan mah aing teh. Aing teh hayang babakti kana jadi indung, hayang nyomponan pamenta ti indung. Da bisi mata kuciwa. Buktina ati anjing oge ngeunah geuningan. Naon bedana jeung ati uncal? Aduh. Tapi lamun anjing na lain anjing situ mang mah meureunan bisa wae. Moal juga ayeuna. Heran ieu dunya. Aduh, heran aing oge teu ngarati banget ku teu ngarati. Jadi mun kitu mah dayang sumi teh inung aing teh kawin ka anjing mun kitu mah ka situ mang atawa dikawin ku situ mang. Nah, ceuk beja mah dayang sumi teh putri geulis ka bina-bina. Turunan menak, turunan raja. Cek beja mah. Tapi naha daek hirup dipilubeungan aya naon? Cek sang kuriang bari ngusap beungeut terus ngahuleng deui. Mikiran eta kajadian dilalila mulak-malik pertanyaan jero hatena. Hantem mikiran sababna. Naon nu jadi marga lantaran pangadayang sumbi anu sakitu werana, sakitu amekna kamanehanna. Ku sang kuriang kapikir ayeuna mah tangtu lainan sakadar di bobodo lain ngan sakadar kalengitan situ mang pasti aya anu leuwih ti kitu aya ka sang tukang anu leuwih penting. Duh naon atuh ibu kumaha atuh ibu nah atuh ibu teh tepi ka tega sarupa kitu nah tepi ka wani ngusir ka kuring ka anak anu hiji-hijina ibu teu boga pisan ras-rasan. Anak itu mah nyaah keneh kasih tumang batan ka aing. Tapi ieu teh pasti aya sababna. Sang kuriang terus mikir. Rupa-rupa pertanyaan terus-terusan timbul dina pikiran nana. Tapi hiji oge teu aya anu kajawab lantaran moal aya anu nerangkeun ka sang kuriang. Geus kitu sang kuriang leumpang deui ngeluk tungkul bangun lungse lengkah na leuleus padu maju asal ngalengkah pokona mah asal jauh tinu jadi indung dayang sumi nyingkahan anu keur wera harita teh.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-35 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Jawus sinenggih kanda Purwantara.
1: Wasane Purwa opo?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara opo?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton manah Jasu?
0: Karaton ingkang dialo jejer sinarita boten wenten mali.
1: Manah
0: kejabi di jonggring salaka di karaton Bali Mercuponda sawarga Maniloka.
1: Dah, yegu.
0: Yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatu rata lengahing dadampar denta pinalipiting sosok cari negana waratna.
1: Dah, yegu.
0: Lemek babut prangwedani hinanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari.
1: Duh, leres.
0: Kasumpingan resin rada badeng nguningakeun. Wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi, putrana Bima sampun masing pati tumakaning perlaya. Dicentroku naga percona sadayana bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana. Para widadari pating jererit para dewa pating karoceak.
1: Yes.
0: Ningali kaayaan jabang tutuka mastakana remek di cetroku naga persona. Ieu kajadian teh ngahaja tedugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam. Nanging otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Ieu serangan ka sawarga Maniloka ti nagara Giling Wesi.
1: Oh, leres.
0: Ya eta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Soksanaos para cuata marasa ngecuap tak perlu manten bayar baya sami-sami menekungkan maha agung mujabrata kahiyang maha sukma. Margi dina waktus iye serangan baka kudua kutilu teacan tinagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab kuayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlaya. Ya di iya Bali Mercukona sasat yang otip pati batara guru seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manukti para dewata supaya

Batara Guru kasumpingan Resin Rada. Tuh, leres. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis leuleuy kedah pangandika. Kakang Panjin Rada. Kapayun linggih na Kakang Panji. Allah dalem.

alih nati eta tina naon rupiha kalepatan ageng sumawonten alit mugi tiasa ngamakmum. Katilu perkawisna badhe nguningakeun kajadian anu kaalaman.

0: Anjeun rada kaulan Adi Guru. Samukawis puja stuti sampean ditampi dening tangan lor kiwa tengen simpen pelungi hati pun dihikmas taka. Nuhun Adi. Kadua na urang saling maklum tina non rupiah kalepatan laras laras. Katilu na sejak nguningakeun kajadian mangga gerap pedar bejer beas ulah bade didingding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuhna teh bakal ku eta budak
1: walah leres
0: nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka Wekasan aduh adik bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pun kakang yang aku urang kalih anu kakasih Jabang Tutuka teh ngemasing pati tumakaning perlaya digayem ku sinaga persona

Itulah Yona bade dikumahakeun. Margi akang teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kalih aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat netes semplek nincak semplak kitu

0: Kang Panjin Rada. Kulan jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja kapan saur adi teh cing sing harepkeun ieu budak nyata kana ka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak
1: komo murangkal atuh
0: iPad teh dinyatakeun leres we budak anu nembe yuswa 3 taun satengah teh ngadon dicetro ku sinaga persona leres remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah sajaba naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk
1: eta
0: ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu ayeuna
1: puluh tangtos

0: hiang otipati jagat nata batara guru.
1: Tuh.
0: Nampi laporan tiresna rada bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana.

0: Akang Pancinrada kaulan jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras. Aduh nyagakeun kedah kumaha mangga urang sami ngemut bae
1: sae urang
0: sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar leras sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti leras menta kana murahna nu kawasa
1: teh gini
0: sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran
1: Allah
0: anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna
1: beres
0: timala tina mimiti sinaga persona menta widadari nepi ka ngagalaksak sagala diruksak
1: Allah
0: leras ayeuna katurug-turug budak eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibalik kalah korban anu mawi
1: Allah eta ulah
0: Kakang Panjenrada kaula di mana ayeuna budakna mangga bade di Uningan
1: leres
0: Indra kaula bawa ka dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke... Mesti ke Kuningan di Perios gitu. Tapi dah gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sabandinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan teu tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi informasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
5: siapa nantus nganggo tes maa ini namanya oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta
4: bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
4: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes maa ini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Yang agni pulan, kalian ngahatulkan semahong arsarwaya. Semua putra ini nedampak sampean pangersa.
9: Nuhun Indra. Oh iya tah. Iya. Dedeh teuing kasep.
8: Jabang tutuka yakin sawarga maniloka bakal pinagih jengkaan suran munki masyarakat. Aduh nyagakeun adik kedah kumaha jalan kaluarna nyagakeun eh bobot pangayon timang teraju abot enteng ari sinar panjenengan nyagakeun pangersa. Kakang Panjin Rada Kaulan wayah nawe dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah sandra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka para dewa sadayana sami singkir sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adik
10: sae
8: da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teu eling ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya
10: leres
8: nya urang ubaran we hate-hatena numawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae

eta Simkuring Sakang Semar sumuhun iap ka desa kedap sampurasun rampes

0: wilujeng sumping Kakang Semar.
1: Nuhun
0: Kakang Munget. Kakang Sabda Palon, Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
2: Ah nah, nepi ka dibabad kitu.
0: Bilih teu acan aya anu ninggaleun.
3: Leres sudahna kurang.
0: Kaula kenging kaprihatinan sawarga maniloka Kakang Semar. Lajeng
3: deh
0: nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberekeutekan we manggih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arah jeung subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada.
3: Eta
0: ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku.
4: Pageuh maneh teh mah ajeg-ajeg.
0: Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser-weser-wes.
3: Weser-wes bamblas nyawa. Tenang.
0: Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh.
3: Cami.
0: Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan.
3: Leres. Eta.
0: Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara.
3: Leres katanya.
4: Panggung saniwara cenah Pak Haji.
0: Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh bongana atuh bet nyeun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngado nyeun sinetron deui.
3: Pake nyeun acara deui.
0: Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron.
3: Beres.
0: Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial wungkul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta. Anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres numawi ah kuring mah tara kabawakeun.
2: ari ayeuna ku ayana jabang tutuka maot margina salira dugi kabear budi teh naon sababna leres sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga.
4: Setiap nanyak aya mudun
2: setiap aya nanyak pasti aya mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapamunut kinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we mudah-mudahan mudah-mudahan sok buktikeun we dina gawe nya ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan.
4: Nya
3: kenyataan.
4: Eta tuh sedikit bicara banyak bekerja.
2: Ya. Sedikit bicara banyak kerja.
3: Nah, gitu. Eta urang mah.
4: Gitu cenah Den.
3: Gawe we.
2: Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan. Ah kitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter.
3: Ulah kuminter urang.
2: Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur?
3: Komo kusanes.
2: Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan.
4: Leres.
2: Dina ngelmu cing inget elmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah baseuhna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu
3: kan saunter
4: kan saancelok
2: kan saancelok
3: saancelok
2: numatak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
4: aya wae kasusah mah geuning
3: teh wae ting
4: ting make seuri na teh pan
2: ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri. Ren yen hirup teh teu boga naon-naon.
4: Eta. Diblongkeun
2: we. Nuhun Kakang Semar sawangsulna. Muga we pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngancam ka para dewa. Menta supaya disadarkeun e ku Kakang Semar keun soal eta mah keun. Oge si cepot tangtuna oge bakal pokal ngomongna
3: tangtos oma si eta
2: bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh sae sae a da si eta mah tara bisa ditahan di mana-mana ge pak beledug
3: dari mana si eta
2: mah hok hok hok.

0: nampi pansen kedah ngagodong. Ia jabang tutuka dilebetkan kana hiji peti. Nyata dicampuran besi persani wajah perak.
1: Duh, leh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Giram, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh, renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos

0: beli obat tetes mata ini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas memang.
0: Jelas.
1: Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya
1: babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Desma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: ketiga botol
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
0: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Adipati parantos dugi kana biwir kawah sandra di muka. Nyata bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi, peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang Otipati.

dewa. Maksud kaulah ayeuna ngawitan mana petina anu parantos di eusian wajah perak.

0: aja.
1: Bedanya datang artis mah kitu cenah ge.
0: Sumping selebritis mah
1: beda. Oh, beda aing datang selebritis mah.
0: Jangan surak we deui teh.
1: Mun sida wala talin selebritis sele cau.
0: Ya. Kang,
1: doana we euy eta budak itu.
0: Oh, mudah-mudahan.
1: Mangkaning diamanatkeun pisan.
0: Oh, atuh kantorna.
1: Pun jadi ulan
0: dibiarkan kakang teh.
1: Yeah. Gening sumuhun.
0: Gening si kabayan.
1: Sarua yang dicitak deh. Dina kawah Chandra di muka.
0: Sina jadi bandros kayaknya.
1: Urang jeun martabak meneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Luh. Kacampuran ku beusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabada lami eta teh? Heun, can asyak.
0: Kan karek geumeuleumeul atuh. Karek bieu.
1: Karek setengah mateng panginten can ancur wajana ge.
0: Orokan we.
1: Ngageble ge teh jeung citakananana digodogna teh. Heeh.
0: Awas citak beusi.
1: Ari engkena jadi naon teh? Kumangke we atuh.
0: Lain meuni kutatalepek. Kutatalepek atuh. Mun urang mah tinggalikeun we kutatalepek.
1: Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keur ngahindarkeun ansaman naga persona jeung Bima.
0: Kitu.
1: Pansidik Bima oge ngancam lamun ieu budak
0: nepi ka maot teh.
1: Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuleuh. Abdi ge lain ambek deui ieu teh kulan. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha ku juragan Bima oma cenah sia saksian
0: katitipan ya
1: sareng juragan Arjuna
2: ya
1: omat omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede raheut teh saeutik eta budak
0: akang ditegor
1: abdi bakal kena hukum
0: ditegor
1: iya
0: moal teh dibaeudan
3: mamalang teh akang
1: kitu iya. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Cing atuh kulan. Para dewa sadaya. Menta supaya ka Batara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah.

labu bulak di kawah sandra di muka dicapa sapa negara.

tapi kacanggih gitunya urang sawarga. Abong para sawarga. Abong para ahli wungkul. Parantos sing bararak bakwe wungkul kawah teh kulan. Tacan muncul tuning. Muncul deuleuh hayo. Para dewa sakabeh.

0: sudah panas keneh belenggu.
1: Panas keneh.
0: Dulu awak aing jadi beureum. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Cantik is euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Ayeuna pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh nya euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasea.
2: Alah.
0: Dadahan eh. Atawa jadi emas kabeh. Urang buka pot.

sapan jadi guru umahakan parantos mana-mana yang menipati canak-canak kurang kali-kali.

Sembahong Arjana Maya, sembah kaulah hingga dampak sampean pangsa. Nuhun ya Madipati. Bagja Kang, para dewa sadayana sukses dina ngajalankeun kawajiban. Laras, laras, laras, laras, laras.

0: Sampikan
1: di malam.
0: Ia madipati
2: bulan. Pangeresa nyangakeun.
0: Payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugerah tanda penghargaan ya madipati. Matur nuwun.
3: Sukses pada melantunkan.
0: Sukses pagawean teh ya madipati.
2: Leres. Nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka.
0: Dina laresan dieu kapara dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadoa mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna teu kantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu
2: leres mangga
0: mangga
2: Akang Panjinrada
0: kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa
2: mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina apa?
5: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
4: Bapak teh kunaon, Pak?
5: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
4: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
5: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papaporis sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu mana ku abdi dibantun bae
4: da tebih nya pa lokasina
5: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace.
5: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
4: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sadayana para dewa menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma
2: kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib.

0: sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Diperingandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalamina nya. Aduh. Jabang tutuka kaulang. Candreng seui pasualan daw. Saat sana hidup mulang kapringgandani daw. Wayah narengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kedah sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra cabang tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasualan. Para dewa sadaya kulak kulak kulak kulak kulak kulak mangga gera pakaulan gera syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan gera kararaul cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu daw. Kaul ti eyang pingaranan hidup Bayu Putu.
1: Bayu Putu?
0: Bayu Putu. Saja barati jabang tutuka tengaran hidup te Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaran lagi.
1: Oh, itu nanti dewa.
0: Oh.
1: Nanti dewa.
0: Agan. Mang Ceput. Mang ya aki ya kaul ya. Naon. Pingaranan hidup teh Sutisna. Eh, salah. Ti mang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah, nah, siapa yang mana karep monyong ah? Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh mun geu teh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani. Hidup ti eyang Ibrahim ye. Tau, pingaranan hidup krincing wesi.
2: Krincing wesi,
0: krincing wesi, krincing wesi. Krincing wesi. Ti eyang Batara Samu ye pingaranan hidup Kancing Jaya. Kancing Jaya. Inggih, inggih, inggih.
3: Ti mang Kancing Cetet.
0: Wala tong sok kitu ah. Ana, ada lumayan. Heuh tong miheulan aing cukup blok. Geus kumplit geuning pakaian hidup eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kula. Diantarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sadajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpahkan sana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kalih bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh ya hayang sakali-kali mah dewek ah. Dibawa ka luhur. Oh. Sakalieun dek dibawa ge aing ku Pak Kohan. Ku Pak Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sirag-rag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Tiyang kasep Batara Basuki pingaraneun hidep teh badalungan. Badalungan, badalungan, badalungan. Imang badalohor. Alah. Lain ngaruksak e mere ngaran teu si eta mah. Purabaya tiang kasep. Purabaya. Purabaya, Purabaya, Purabaya, Purabaya. Arimbisuta, Arimbisuta, Arimbisuta. Bima Putra, Bima Putra. Pandu Putu, Pandu Putu. Syukur bahagia. Ki Abdi nami deui. Kura-kura ninja. Ti Mang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Tiyang kasep sa. Catet ngaran hidep teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bagja adi, bagja. Tahayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teuteurak ku pakarang teh geuning Yamadipati. Oh, leres, leres, leres. Baju krean takusuma geura pakekeun sae sae sae sae. Gelung supit siwa prahasta kuncal kansana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean takusuma pengawasane horanana Braja Hingkang Tumama. Ditampi, ditampi eyang. Sok geura rengsekeun sinaga persona amit los. Hoyong sarang-sarang Paman Arjuna. Pek geura sujud itu katuang Rama Paman anu ngantosan di Baleirung. Oge Bapak Semar Astajingadawala. Sae, sae, sae.

para sangat cuata peralaman bayar baya. Ayo pada mansat karena mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik pangindra jala dek numpes angkara murka nyaeta naga personal.

Gatotkaca. Sadayana para dewa samireus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kaya anana. Halu mampah ngeprek sodir merak ngibing sosoderan tindak gentingannya pun solontongan alia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
3: ibu teh kan.

0: Nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utami nanu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Fis FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Halo mampah ngeprek sodir merak ngebing sosoderan. Tindak gendingannya pun solontongan alia.

Emut kene kamang mang Astra Jingga. Aduh laras pisan nya. Aduh coba teuing mena. Teu sangka teuing dipringgan Dani di Amarta deuleuy boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Upi ka sesek ieu salira.

0: Aduh, Hanom. Yuswa 3 taun satengah menitos sagede kieu.
1: Iya.
0: Pandisi tapi na kawasan teh di muka deuleuy. Nuhun, nya emot keneh ka Mang.
1: Mang Dawala.
0: Sumuhun, Aden.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya. Aduh.
1: Mana Paman Arjuna palih ditu kulan ngantos ayeuna teh.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Bapak Semar
0: palih ditu tenang kan. Meunang pansen ayeuna deuleuh. Males pati kana gapersona.

0: Gatotkaca Jabang Tutuka. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Amin. Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan agan badalungan.
1: Iya.
0: Meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya.
1: Kaula. Hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek gareng sekeuh lepat sogregan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggerang geus ditotog matana ku kaula sakali.
0: Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
1: Ieu.
0: Ngelepak baru kana teh. Ngagugulung tuang Rama paman e mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah da abdi oge agan. Nah nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna basareng abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere kere antakusuma lain kere kre ngudeun sia teh kamana karep sinjang wasunona ieu urang mah sinjang sarunge anger. Ah pokona mah beres e tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ieu budak euy.
2: Tenang.
0: Kitu ta Den?
1: Ieu. Menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala.
0: Eta swanten percis e Tuang Rama. Atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah matara TS ka Singapura. Dawala. Tongah heureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak ta ieu Gatotkaca. Uyah matara TS ka luhur eh kitu tuh ka Singapura.
1: Alah. Bantuan mana aya aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok ketepu pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bungah geura sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa.
3: Bener.
0: Komo warga nagara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator.
2: Bener.
0: Di nagara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero nagara. Oh. Tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang selaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandunggal teh. Kemanunggalan, kemanunggalan. Sahak jeung sa kewajiban. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto.
2: Bapak Edi.
0: Nyaeta dina raraga bilang kalah TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Ya. Oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina.
2: Amin.
0: Kitu cek dek oge. Oh. Marukana bayangkeun lamun urang utang tara. Rek kumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Dalamun beunang mah dibelah kaler mun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari tak urang ti dikepungna teh dieu. Ya, heuh. Tah dina lebah dieu leuh. Bangsa urang anu sasatna. Heeh. Urang mah di Jawa Barat pan. Heeh. Panai Jawa Barat mah Siliwangi. Heeh. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuni.
2: Oh, bener.
0: Di dieu mah. Di Jawa mah henteu teu ngagerem.
2: Da motor teh eta.
0: Paling di Jawa mah yoy. Yeuh. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh. Tah naon nu ngagerem teh? Heuh maung heueuh. Da kitu. Ya, mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara, da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Ya dina widang kaangan kaamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh.
2: Cing jadi polisi.
0: Kumaha teteh maksudna? Heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heueuh, tah. Ya kitu. Marukana ulah lalawara deuleuh saya jadi warga nagara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling.
2: Diperingati.
0: Naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda? Apa eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda? Disebut teh tulang tongong nagara. Cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon nagara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh. Heuh. Baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mah bisa perang lamun téh mah aya serangan di luar nagara. Kitu. Nya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh.
2: Kitu.
0: Nu matak jauhkeun tina narkoba ta eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah babari penjajah teh asupna. Di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi magadon inuman kerasna taleler. Itu patakade ah jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan ae atuh hudayana teh geringan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya. Itu. Eta tina inuman, can tina kahakanan.
2: Ketuangan.
0: Can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jeung dirontok we deui. Nya. Oh iya. Ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baru jeung hideung make ikat panayagan padahal sapa poe teh teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang sunat.
2: Rangsuna.
0: Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang. Lain ulah make pakaian anu lian. Heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning. Baju semet buja, bujana teh kadeuleu geuning. Can ayeuna PCD porno.
2: PCD porno.
0: pornografi,
2: pornoaksi.
0: Wah, dicekoke aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patu teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang. Padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngul usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh. Dina black-black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang poaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantes geuningnya anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger, keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Nya Tinky Winky. La la la gitu ning. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok teh anak aing. Aduh, ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun. Katimus. Apa itu katinggang? Gerapek pikir ku silaing. Dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
2: Bener.
0: Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa.
2: Basa.
0: Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
2: Rumah
0: sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan. Eta teh saling hargaan. Nya. Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar, wungku dahar, loba teteh. Loba basana dahar, tuang, yatu, lolodok, mam. Tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba. Teteh teh ayah ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak-unuk unak usuk bahasa.
2: Kumaha cing?
0: Abdi keur neda bapak tuang. Tuh. Ari bapak aya, aya nuju tuang. Abdi geura nembe teh tos neda, bade ngiringan atuh tuang. Teh.
2: Merenah nya, Kang.
0: Ulu itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar. Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggal di nama staka domba tuh. Kitu kana domba.
2: Karena domba mah sirah we teh kayaknya.
0: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh. Itu abdi teh ngabantun cokor domba sih. Teh, teh kasar. Lamun kieu teh salah. Mawa naon teh cepot? Itu mah staka domba. Manawi tangkurak sia bade gitu. Teh salah eta pisilakaeun. Ya. Itu aya teh teh unak usukna euy. Nuju ngagule mastaka domba. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Deui teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka domba mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya na mieling ka 60 taun ieu TNI angkatan udara. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Sukarno. Bapak Mayor I Made Hartawan. Bapak Mayor Juwardi Hidayat. Bapak Kapten Syamsul Komar. Sareng ibu-ibu Pia Ardia.
2: Pia Ardia.
0: Garini. Sanaos bari jeung lungsur banyu tadi panya. Ieu rejeki teh teu timika ieu.
2: Rejeki akan mun
0: hujan. Sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayeuna hujan. Acak ulah boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat.
2: Aya.
0: Sareng si etehna sumping. Ngintun jeruk. Nuhun, muga-muga cing langkung mah jeung usahana.
2: Amin.
0: Pak Lurah Wilson. Aya.
2: Aya.
0: Pak Lurah Wilson di Jati. Sangkan urip. Bade nyalon deui, bade naik deui, sok geus jadi lurah deui jadi lah. Iya didukung, didoakeun.
2: Bapak Kiai C.
0: Bapak Kiai Abah C. Alhamdulillah.
2: Pak Eni Spatulo.
0: Pak Eni Spatulo.
2: Aya.
0: Pak Lurah Nandan Cilampeni.
2: Aya.
0: Alhamdulillah. Hah? Pak Haji Sidik. Mun sagala dikirimkeun nuhun ah. Iya.
2: Pak Haji Bahro
0: Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo.
2: Aya.
0: Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping ah. Bapak Haji Oro.
2: Aya.
0: Ketua HPDKI Kabupaten Bandung.
2: Sumuhun.
0: Cisangkan. Sumping.
2: Asep Dampak ngintun lauk.
0: Asep Kang Asep Dampak.
2: Aya.
0: Ngintun lauk.
2: Ngintun lauk.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Asep Halim.
0: Pak Asep Halim. Eta Kang Risman. MC ngadu domba aya di dieu. Kang Baran Mantri Baran.
2: Aya.
0: Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun-nungtun domba Bapak Hoan.
2: Bapak Hoan.
0: Bapak Hoan meuni cakah cikih ka itu ka dieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha? Ngiring ngarojong, ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan. Di Sumur Sari nuhun. Kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah.
2: Amin.
0: Nya cing digentos. ku rahmat pitulung Allah.
2: Amin.
0: Jang. Oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh akang teh dibere lahan pikeun gaduh domba. Idinya tah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah saeh teh, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae lawan pamitan ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
3: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Satahun langgung.
3: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpha propolis.
3: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaos ta, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
3: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Halo mampah ngeprek sodir merak ngibing sosoderan. Tina kentingannya pun solontongan alia.

0: lemut kene kamang.
1: Mangas terjingga. Aduh, laras pisan nyanet.
0: Aduh, coba teuing mena. Tersangka teuing diperinggan Dani di Amarta deuleu boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Tapi kasesek ieu salira.

0: siswa 3 taun satengah meni tos sagede kieu.
1: Iya.
0: Bade citak dina kawasan teh di muka deuleuy. Nuhun nya emot keneh ka Mang.
1: Mang Dawala.
0: Sumuhun Aden.
1: Ka mana Mang Gareng?
0: Aya nu nagih eta mah. Iya. Aduh.
1: Mana Paman Arjuna?
0: Palih ditu kulan ngantos ayeuna teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar,
0: palih ditu tenang kan. Meunang pansen ayeuna deuleuh. Males pati kana gapersona.

0: Gatot Kaca Jabang Tutuka. Sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika, tobat dawala boga jago urang euy. Mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Amin. Nya boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan agan badalungan.
1: Iya,
0: meni seueur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatet geuna. Nya.
1: Kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngareng sekeur lepat sogregan ieu. Sinaga persona anu keukeuh menta widadari. Sanggeulang geus ditotong matana ku kaula sakali.
0: Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga. Komo tuang Rama paman wa juragan Arjuna?
1: Ieu.
0: Ngelepak mun kana teh. Ngagugulung tuang Rama paman e mang teh. Nya.
1: Wah henteu.
0: Nah da abdi oge agan. Nah nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna basareng abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Iya. Eta raksukan teraksukan naon agan cenah wartosna teuturak ku pakarang. Kere. Kere antakusuma lain kere kre meureun. Sia teh kemana karep? Sinjang Wasunona. Iya. Urang mah sinjang sarunge anger. Ah, pokona mah beres e tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemleng salamet ieu budak euy.
2: Tenang.
0: Kitu ta, Den?
1: Iya. Menta bantuanana we ti Mang Sepot Mang Dawala.
0: Eta swanten percis e Tuang Rama. Atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah matara TS ka Singapura. Dawala. Tongah heureuykeun eta euy. Bisi diturutan ku budak ta ieu Gatot Kaca. Uyah matara TS ka luhur e kitu tuh ka Singapura.
1: Alah. Bantuan mana aina aki sebar?
0: Paling ditu dek menta dua restu kaula. Jauh beletok ketepu pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bungah geura sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha endahna basa.
3: Bener.
0: Komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heuh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator.
2: Bener.
0: Di negara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara. Oh. Tak kuasa sakitu tangtuna oge meureunan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu. Anu disebut mandungal teh ya. Kemanungalan, kemanungalan. Sahak jeung sakawajiban. Heuh. Luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud. Lanud Sulaiman. Pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku bapa dan Lanud. Dan Lanud Sulaiman bapa kolone PNB Bambang Edi Purwanto.
2: Pak Edi.
0: Nyaeta dina raraga milangkala TNI Angkatan Udara anu ka 60 Dirgahayu. TNI Angkatan Udara. Ya, oh. Mudah-mudahan jaya di udara, jaya di darat, jaya salalamina.
2: Amin.
0: Kitu cek dek oge. Oh. marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan cana ayeuna di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler mun jadi pangkalan belah wetan pangkalan bebari tak urang tidi kepungna teh dileu nya tah dina lebah dieuleu bangsa urang anu sasatna heueuh urang mah di Jawa Barat pan heueuh panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuni di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy yeah. Tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh tah naon nu ngagerem teh heuh maung heueuh da kitu nya dah mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar sadar teh sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernegara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumule ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang kaangan kaamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga nagara polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha tetep maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga nagara homo pemuda pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling diperingati naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kana bela kasenteng teh pemuda disebut teh tulang tongong nagara cenghar keneh otakna bela kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon nagara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea heuh baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar nagara kitu nya nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh nu matak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna di ala heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ektasi magadon inuman keras na taleler itu patakade ah jauhkeun kitu nya mudah-mudahan eh atuh heuda ayeuna teh geringan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teu teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan ketuangan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jadi rontok we deui nya onya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru jeung hideung make ikat panayagan padahal siapa poe teteh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian heuh eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja bujana teh kadeuleu gini heuh can ayeuna

0: aya oge dina truk ning para renyon gambar aing. Aduh.
1: Paring geus kalotor.
0: Dina black-black kurupuk atuh.
1: Cangkang sukro karantong.
0: Dina cangkang ciki, dina cangkang koaci atuh Gatot Kaca.
1: Kamarina
0: dorok. Oh. Dina cangkang ciki pantas gininya Anoman. Itu yang mau kumaha itu dah Power Ranger keras sakti. Wah, Satria Baja Hitam. Doraemon. Nya Tinky Winky. Lalala gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Poho dah kena Sunda teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Gitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa, Pak? Pakai daun. Katimus. Apa itu katingang? Gara pek pikir ku silaing.
1: Karamas.
0: Dewek keur dahar we nguah coet ngakan karedok. Makan apa itu, Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleuh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana.
1: Bener.
0: Heeh. Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
1: Peradaban.
0: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa.
1: Basa.
0: Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana.
1: Bangsana.
0: Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
1: Oh,
0: rumah sa di dieu mah cicing. Rumah sa mah di Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping, Pak. Aduh, ngeunah pan.
1: Saling hargaan bener.
0: Eta teh saling hargaan. Nya.
1: Oh.
0: Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Tina dahar wungku dahar loba teteh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok lawadang daang loba teteh ayah ajangna. Lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak-usuk bahasa abdi keur neda bapa tuang tuh ari bapa aya aya nuju tuang abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teh
1: merenah nya ka
0: ulu itu doma aing keur nyatu nyatu kana doma mah teu kasar. Aya ieu mah tukang doma urang Sunda. Duh, cenah itu tinggal dina mastaka doma tuh. Kitu kana doma.
1: Kana doma mah sirah we nya kayaknya.
0: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta, tong era kasar da basa. Ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh. Itu abdi teh ngabantun cokor doma sih. Teu kasar. Lamun kieu teh salah. Mawa naon teh cepot? Itu mastaka domba. Manawi tangkurak sia bade gitu. Salah eta pisilakaeun.

0: Ya, itu ayah teteh unak usyuk na euy. Nuju ngagule mastaka doma. Kitu. Sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh numawi euy. Dewek teh dola sirah teh rada leneng teh. Tetep we ka doma mah hulu. Nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Alhamdulillah pan ku aya na mieling ka 60 taun ieu TNI angkatan udara. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno. Bapak Mayor I Made Hartawan. Bapak Mayor Juwardi Hidayat. Bapak Kapten Syamsul Komar. Sareng ibu-ibu Pia Ardia.
1: Pia Ardia.
0: Garini. Sanaos bari jeung lungsur banyu tadi panya. Ieu rejeki teh teu timika ieu.
1: Rejeki akan menunggu hujan.
0: Sabara juta urang nu bakal untung ku ayana hujan. Eta kula boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat. Sareng si eteh na sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana.
1: Amin.
0: Pak Lurah Wilson. Iya. Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok ke jadi lurah deui jadi lah. Iya didukung didoakeun.
1: Bapak Kiai Ence.
0: Bapak Kiai Abah Ence. Alhamdulillah.
1: Pak Eni Sepatulo.
0: Pak Eni Sepatulo. Pak Lurah Nandan Cilampeni. Alhamdulillah. Pak Haji Sidik. Mun sagala dikirimkeun nuhun. Iya.
1: Pak Haji Bahro.
0: Pak Haji Bahro aya. Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo.
1: Aya.
0: Alhamdulillah nuhun ulujeng sumping ah. Bapak Haji Oro.
1: Aya.
0: Ketua HPDKI Kabupaten Bandung.
1: Sumuhun.
0: Cisangkan. Sumping.
2: Asep Dampak ngintun lauk.
0: Asep Kang Asep Dampak.
1: Aya.
0: Ngintun lauk. Alhamdulillah.
1: Pak Asep Halim.
0: Pak Asep Halim. Eta Kang Risman. MC ngadu domba aya di dieu. Kang Baran Mantri Baran.
1: Aya.
0: Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun-nungtun domba Bapak Hoan. Bapak Hoan meuni cakah cikih ka itu ka dieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha? Ngiring ngarojong, ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan. Di Sumber Sari nuhun. Kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah.
1: Amin.
0: Nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah.
1: Amin.
0: Ya. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
1: Oh kitu Akang.
0: Jadinya tah.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon nu pamiling ge teh di mana teteh?
5: Di Sindangayu Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan. kelebihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat randong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh.
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna apa intinya?
5: Mohon.
4: Takumaha teteh sareng senang ngalat randong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat randong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jang. Oge ieu ti Akang salaku penggemar domba. Ngahaturkeun nuhun ka bapa dan lanud. Wireh Akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba.
1: Oh kitu Akang.
0: Idinya tah. Wow, minggu oge pansok didinya. Alhamdulillah darah siap-siap teh ngadu domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh nepi ka pae geuning. Ah daroraka we jelema teh mah. Ayeuna mah diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak galigdeg domba rontok ku wasit tong ditulikeun.
1: Diurus.
0: Heula. Tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang munur alus reng-reng hade apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun
1: ningkatkeun kualitas domba
0: kitu tah pan bapa-bapa tani jadi getol ayeuna mah ngukut
1: domba
0: nernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang
1: nyerap tenaga kerja
0: nya tur di lapang teh namahan baraya itu yeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng itu kitu aya aturan domba geuning mununa teh dang tingkung deung teung dang tingkung tingkung dang tingkung teh can nepi kana galar mah can eureuning keung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyangeun lompat ka luar tah eta mah domba peunciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda. Di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemerak deuleuh. Domba sakitu lobana da anu sarua tandukna teh. Kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu. Rupa-rupa tetek karakter domba teh aya anu babaduk di kandang datang ka pakalangan elehan. Aya anu babaduk agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade. Aya anu kitu. Aya anu babaduk di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh. Munipi ka sabeuleun mah kitu teh. Meunang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200 ribu. Aduh, ampun. Kitu teh da wala euy. Loba pika sirieun sia. Hiburan teh eta kan. Aya aturan 3 jetrak domba teh alus. Panu bobotohna teh jeung ngarengkene ke kitu. Teu jaho domba mah paeh ditu. Aduh, ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pikasieureun, loba pangalaman. Marukana teh nya. Kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa, le. Nuhun ieu ka Bapak Bupati ka sadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan dina raraga hari ulang tahun angkatan udara anu ka 60 nya.
1: Amin.
0: Hiji pihak kalayan urang sakantenan keneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu dina raraga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nya eta mieling lahirna jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya. Aduh, cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung
1: ngobor urang.
0: Nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna jungjunan urang. Oh, pan ieu teh ku ayeuna rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh heuh. Ku ayeuna pitulung anjeunna nu matak teh oge. Syukurkeun. Abeh teu ajab wae nu datang ka dunya jeung. Jadi dengge-dengge teh atuh da ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung beliung lain tipung atuh puting bah nah da ieu mah yang tipung itu. Bapak Haji Dani apokana mah grup Pandawa we sadayana nya Pak Haji Wahyu. Iya. Nuhun ka sadayana ya ah. Bisa riung mumpulung dina wengi ieu.
1: Amin.
0: Ya. Hati inga para satria angkatan udara regreg. Malihan akang teh ieu teh kasumpingan tamu ti Perancis. Bari akang teh ka bapak dan lanud oge ka para satria dan lanud sadayana oh, angkatan udara sadayana bade amisun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung. Di Manchester United 4 panggung di Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut. Da kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kitu dik teh. Oh da aya panayagan aing di ditu si Owen. Di dia mah si Ewon di tengarana teh. Halo.
1: Si Berka.
0: Halo. si Berkam panayagan dewek teteh. Muni dia mah teteh cacing.
1: Cacing.
0: Si Berkam teh si Ari. Alah. Kitu tada wala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan.
1: Betul.
0: Tingkatkan dedikasi dan loyalitas.
1: Kemanunggalan.
0: Tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan.
1: Betul.
0: Nya hayu lah teu nanaon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh.
1: Ulah.
0: Da puguh enjing bade tugas sadayana.
1: Hari kerja.
0: Hari kerja. Kitu teh. Cekeng dugi ka jam sabaraha? Oke, cenah bae jam 1 mah kenya. Kitu. Nya mangga cenah teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh, ampun. Kitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara.
1: Ka bumi akang.
0: Ka itu Kagiri Harja. Ti UNESCO. Nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya disuguhan naon ah bandrek jeung bajigurnya. Daek heuk teu kajeun.
1: Sepancang we aneh-aneh we peuyeuh
8: putri nongnong.
0: Ieu urang Prancis tos miheulaan ieu sumping.
1: Sumping ka dieu
0: pucet. Iya. Dolah siling mah dulur ka nya teh. Dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia. Kumaha mun ngartikeun moal pangdarikeun kitu oge.
1: Diomongkeun teh ka kaseuri kitu keprok.
0: Diomongkeun teh ka kaseuri mun kana ngabodor mun teh. Alah, cenah hiburan euy ah, nyong ah. Pogoh we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deukna di lemur terlalu bakal susah. Ah.
1: Tara mikiran ka susah sih.
0: Omo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon?
1: Naon eta teh?
0: Adan aing salah. Salah kumaha? Heuh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ka hees. Ari kitu. Hudang-hudang poek aing sugan aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kana jam dingding kana setengah 5. Atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh. Geura pek pikir ku sia sanu teu amek meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah. Da ieu mah keur latihan. Ceuk teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Komo jaman Asep Show mangening di TPI.
1: Bari ngabuburit teh pantes.
0: Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep kadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak. Jokerlek ku aing teh hees. ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasyumtu jaya gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina tipi teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hese teh lila gini atuh pukul we buka henteu sahur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari harita percaya ya. Heula atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh. Siapa yang dina seni teh lamun diitung-itung meuhir ditimbang-timbang loba keneh dosa. Kitu ceuk aing oge. Patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Heula anu baka ka sawarga mah dalang. Lalawara teh syah. Nah, apa cek keterangan oge lamun jelema minang tobat ta bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngegelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rog aing katipu syah. Para sidin ngabodor, ngabodor, ngabodor. Eleh ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung lain ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna leumpangna mah si lain nya ka iteuk dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota hayu nya tuluy leumeun di mana geus meunang duit geus kumpu urang lalajo film goblok kumaha di deuleuna sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong ceritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna kitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh rungkaringka ning jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina mawar bodas mapai jalan setapak ngayung-yung kakiji lemur teka rasa capena da puguh aing teu init-initan ya moa goblok moa capek atuh uya nangin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeung teu uing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang ngora aing mah mun eueuh ka kapok sakeuna geus diontrok teh eleh ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh ai heueuh caritana muntang ka datang-datang anu kita nyaho dina gawir bulah ditu teh etang ka kalapa tangka kalapa mapan sok kitu tah melengkung panai nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ayeuh manehna mah lempeng we jodoh loh cenah euy naon cenah euy ngageduk di dagor cenah euy Nele cukup goblok. Goblok apa deh teh lolong. Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuih cenah da gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Nah sia nya tangka kalapa cenah. Heupan aing mah kungsi beuntah baheula goblok. Nah cenah tu sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleuh ka luhur ayaan. Eh. Meni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanang wayah kieu mah. Keuna cenah dewek bisa naekna mah. Oh, aya bisa mah cenah naek ya tuh ngala ka nya. Daing ge hayang nginum. Sok cenah daguan kumana dinya tadi uk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa nubugana. Goblok panai teh lolong. Ai heueuh heueuh. Yo terekel teu sia urang mah angsrod angsrod di kaluhur. Kabayangkeun jeung lolong naek. Teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuhna naon. Barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan. Jokoleang buh berag-rag eta cik nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh weureun aduh panai bakating kunyeri mangihan maneh meureun sisikiihna teh ngucur tah kana lahuna nu nungguan yo wah popos euy lebar cenah euy ah suruput we ika nyawa wah koloteuy anjing ah asin euy puguh mecer linci kalapa ye euy abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare weh sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh juga ne aing teh panek diadu pelawak elah ampun cing elah kumaha dek kawal teh jadi edek ngiga aing geus sakedeung kaul manehna mah boga angkatan udara ayeuna mah juragan Gatot Kaca nya baka tingku bunga di lain jadi ceduh pamere batara guru bieu aduh pamere nah jadi jangkung aing kana weuleu aduh atawa baju aing gede teuing kitu pekek ka kaul makanya alah ampun teuing aing geus lah aduh reueur alah jiga bobotoh domba nya alah nungtun domba geuning aing domba meleteng ka belah ditu teh diudag ninya duh alah alah alah bobotoh itu bobotoh eta Pak Haji Wilson alah aya deui euy bobotoh teh lamun domba diadu teh syukurna teh nyerona lapung. Tingkung dah tingkung berubah pang pak pang pang. Ya gitu. Aduh. Iya sagus teh nu kitu teh. Lah. Ni sok ya ngilah. Sok. Ha?
1: soker ini galama sangarti weh
0: ana bakal jeng cengarti ini soker nah aku mak aing kena mau bohong
1: ah
0: balik cuma kan uang kewe segera lupa oge ngadirgahayukeun pan meriahkan gena puluh tahunna angkatan udara dirgahayu angkatan udara halah para runtene ya kasadayana.

0: Yalah, memuncangan euy kana trotoar.
1: Lain naik kayak.
0: Sastra jinga, lad. Itu Gatot Kaca dek bajuang, hayo singkil urang bantuan, bisi aya bancang pake wu, saek lad. Yalah, ya. Doana teu sarerea euy budak dek berjuang. Ciri kaum lah, heh. Tuna lampa eta kasarios disaluareun lawang sela matangkep. Ieu Patih Naga Sakepu. Margi ieu naga percona socana bocos sabeulah ditajong ku Jabang Tutuka. Dina nalika di papangku ku naga percona itu kaayaanna. Naga Sakepu miwah sedanten ulah dia balat tamtama parantos nuaran tangkakai. Maksud nama ilawang selamat tangkep rek ditotog kukai nu gede. Ayo kumpul kumpul kumpul kumpul.

0: Come on.
1: Again.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4

102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitnya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah. Saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas, Bah, lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Turnuhun, Bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kiss FM。
1: Wilujeng tepang sareng simkuring Mamah Cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, lambung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pengen di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sa dinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus seep probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek gitu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Nah, atau sih kak, iya, ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atwe, ke perobihan nama ayah juga lewe. Data damang, upamitas dengan lewe penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayah na, Bu?
2: 58.
1: Ayah na teh ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkan nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis ayah perobihan tuh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu. Tuh sade iya nilep gitu sampean nana. Itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe, iya, nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya, karawas khasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol ke hijiga atau ayah, kita sa, iya nama kita karawas nama.
1: Mohon. Ibu, itu sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: Tilu kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana, bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca, ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panya

0: oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos sep sabaraha botol?
0: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ay emak punten uninga alpa propolis di manten mak.
0: Nyati radio.
1: Oh mohon.
0: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku alpa propolis.
1: Ayah pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sepertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu santosna minum alpa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak hatur nuhun
0: mohon
1: kita namanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Didiye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabot tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
4: Mohon. Dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha, Pak?
4: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo tes ma ini kumaha, Pak, karaosna?
4: Sabaraha terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simpuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes mah aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge tes mah aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes mah aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Teu karaos.
3: Biasa sok dipijet.
2: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
2: Ti radio
1: cara ngangeuna kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat, bapak teh karaos rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya,
3: pas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya?
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah, ini akan dilajengkan ya?
3: Mohon. Alhamdulillah, ini namanya tos tekaraos.
2: Sabara kali sadin tengah leut?
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang, sarang wongi.
2: Wongi bebe dibobonya?
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh,
8: gitu. Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas mata.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, Alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
8: gitu. Iya
7: Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayuna mah anu panyawat anu padi teh ayuna teh sae gitu.
1: Ibu ayuna tos CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatan di botol ke seberapa, Bu?
2: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayah ada asin CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadin teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panah saha namina?
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
4: sabaran terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alarsana gini anu tadi ntos ngegeblik oge tiasa jana jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah nawi itu tiasa damang
3: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui.

0: Henteu tereh lapar, upami biasa nama tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
1: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis. Upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Weru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalankan segala aktivitas dan juga amanahnya di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru di kesempatan kali ini, sahabat MK. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak, bisa jadi selama ini kita lebih sering melihat apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, sahabat MK. Ada nikmat kesehatan, nikmat masih dapat berkumpul bersama keluarga tercinta, kesempatan untuk dapat bekerja, belajar, dan juga tentunya menjalani hari dengan tenang, yang merupakan ini sebuah nikmat yang begitu dekat dengan kita, sahabat MK. Maka tentunya mari di pagi hari ini, sahabat MK, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melalui ucapan saja, namun juga dengan menghadirkan ataupun juga menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita, sahabat MK, untuk menghadirkan sesuatu yang baik dan juga menghadirkan kebermanfaatan untuk sekeliling kita tentunya. Tuhanku yang Esa. Di kesempatan pagi hari ini juga mari kita awali, sahabat MK, dengan ikhtiar kita kembali untuk membekali diri kita dengan ilmu yang dapat kita ikhtiarkan bersama, kita manfaatkan bersama dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir di pagi hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026 dan juga bertepatan di tanggal 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar Anda di hari ini untuk nantinya kita bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di spesial segmentasi kesehatan di pagi hari ini, sahabat MK, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga menyapa di pagi hari ini, sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat langsung disampaikan, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain Anda dapat simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui live TikTok kami di MKFM Bandung, juga di Instagram di @MKFM Bandung. Dan di Facebook, sahabat MK, juga dapat Anda cari dan ketikkan Radio MKFM Bandung di pagi hari ini. Lalu juga sahabat MK dapat menyimak langsung melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari juga ketikan, sahabat MK, MKFM.
gerun di hati. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambungsiarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Dapat Anda simak sahabat MK diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Harapanku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita juga ambil bagian di dalamnya. Itu penghapus dosaku Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hatiku. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Ketika Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita di pagi hari ini, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang membahas berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan penyakit kronis. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

0: dosa.
1: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat MK pagi semua, puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah ibu bapak semua masih diberikan nikmat. Saya juga diberikan nikmat. Teman-teman saya juga yang kumpul di Eko Pesantren 3 alhamdulillah saat ini sama-sama sedang menghirup napas, ya Kang Erik. Napas kita masih enggak sekarang? Masih napas di udara pegunungan ini kurang lebih di ketinggian berapa? 1200 ada. 1200 mdpl, ibu bapak semua, suhu sekarang 19 derajat Celsius. Kemudian kelembaban, wah kayak BMKG aja Kak Erik ya. Alhamdulillah ibu bapak semua, ketika kita masih bisa menghirup napas, itu salah satu Allah, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak napas ya. Atau semua yang meninggal? Semua yang meninggal pasti gak napas. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, mangga linggi. Ketika kita bisa bernapas, ibu bapak semua, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu, ibu bapak semua, ada setiap kita menghirup. Ketika kita napas, oksigen ada di mana, Kang Erik? Ada di hadapan kita. Kira-kira yang barusan seperjalanan dari bawah sampai ke bukit ini, berapa liter ya? Nggak ngitung ya? Tiap kira-kira napas, ada nggak oksigen Allah kasih? Ada, ibu apa semua. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ketika di perjalanan naik bukit seperti ini, ke arah Gunung Ciremai ini ya, ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Pertanyaannya, itu oksigen di mana? Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misal dari lautan? Di belakang saya itu, insya Allah nanti kita lihat ibu bapak semua, ada laut, Laut Jawa ya. Ada Laut Jawa, di sana ada kota Cirebon, nanti insya Allah, mudah-mudahan ketika sunrise nanti kita bisa lihat pemandangan kota Cirebon dan Laut Jawa ya. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Nggak usah diambil dulu, nggak usah juga dikumpulkan dulu, cukup tuh. Masya Allah. Ibu bapak sahabat-sahabat MG pagi semua, ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Kan tadi malam saya gak minta oksigen untuk pagi ini ya, waktu doa tahajud gak minta kan. Kemudian juga kita waktu sholat gak minta juga, lupa ya, gak minta oksigen. Kenapa? Karena lupa. Karena saking seringnya Allah ngasih oksigen kepada kita, ibu bapak semua, saking oksigen itu berlimpah di mana-mana, seakan-akan itu adalah suatu hal yang mudah dan murah. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Bagaimana ceritanya kalau misalnya suatu saat di daerah misalnya Kuningan atau Jakarta, oksigen stop dan harus disediakan lewat tabung? Apakah mudah? Sulit, ibu bapak semua. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu, ya, gendong apa ibu? Itu tabung gas bukan? Iya, tabung gas, tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kehilangan akan oksigen itu ternyata penderitaan luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup. Kerasanya bagaimana? Ngap. Sahabat-sahabat MG pagi semua, mulailah pagi kita ini dengan syukur. Vitamin S dosis tinggi. Bagaimana caranya kita mengkonsumsi vitamin S? dosis tinggi, yaitu dengan memiliki ilmu tentang apa yang kita syukuri. Ketika ilmu kita yang tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda. Sahabat-sahabat yang di pagi semua, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kita merdeka dari penyakit kronis, kita merdeka dari kungkungan toksin yang ada di dalam hati. Ya, ibu bapak semua, temanya merdeka. Temanya apa, Kang Erik? Merdeka. Katanya belum dikatakan merdeka kalau suami itu masih takut sama istri, gitu ya? Enggak ya? Enggak, kita sama-sama masih menghargai. Baik. Ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ya, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini, ibu bapak semua, yang sampai saat ini belum bisa diturunkan angka kejadiannya. Dan tiga masalah besar ini, sahabat-sahabat semua, ternyata berdampak. Karena masalah ini ternyata bukan hanya dia yang menjadi masalah, tapi menjadi penyebab masalah lainnya. Menjadi akar bagi penyakit lainnya. Menjadi tiga pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Saya gak akan bosan, punten sahabat-sahabat MP pagi semua, mengingatkan ada tiga penyakit yang menjadi akar. Akar apa? Akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah, ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah, ibu bapak semua, yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nurun, naik tuh. Apa itu tiga penyakit ini, ibu bapak semua? Punten, kalau saya bahasa campurnya ya, dengan bahasa medis ya. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Yang pertama apa, Kang Erik? Hipertensi. Yang kedua apa? Diabetes. Yang ketiga, dislipidemia. Itu tiga akar, ibu bapak semua, yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, ternyata bapak ibu semua, angka kejadian dari penyakit hipertensi, kemudian juga diabetes dan dislipidemia, angka kejadian ternyata nggak pernah nurun. Sedangkan kalau kita lihat, ibu bapak semua, kalau misalnya penyakit stroke, faktor risiko tertinggi adalah hipertensi, yang kedua diabetes. Tuh, satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya mungkin bahkan ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini. Kemarin ada seorang pasien berobat, Pak Dokter, ini kenapa ada terjadi pendarahan ya? Ketika BAB itu darahnya segar menetes, apakah mungkin dari obat yang saya konsumsi bawa dia itu tuh satu kotak. Bukan satu keresek, satu kotak. Isinya itu ada 12 macam obat. Obat apa, Bu? Ini obat dari jantung. Ada 12 macam tuh, Pak Erik. ada yang sehari satu kali obat pengencer darah Cloprid-O-Grel tuh ya, ada yang sehari tiga kali, ada sehari yang dua kali, 12 macam obat. Bu, udah berapa lama mengkonsumsi obat ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun Kang Erik. Makan obat 12 biji per hari. Jadi kalau misalnya kita mah cemilan teh bala-bala, mungkin ya cemilan teh misalnya gorengan, cireng gitu ya. Cimol, cilok, cilor begitu ya. Ini sahabat-sahabat kita sedang diuji dengan mengkonsumsi obat-obatan sedemikian banyak. Apakah itu gak boleh? Boleh, kenapa? Obat itu syariatnya adalah salah satu karunia Allah dari kemajuan teknologi kedokteran yang dititipkan kepada para apoteker, kepada para dokter spesialis jantung. Itu adalah salah satu karunia Allah. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat obat. Pertolongan Allah syariatnya datang lewat dokter. Apakah dokter itu iseng ngasih obatnya 12, enggak 3 aja? Enggak, pasti dengan ilmu. Ilmu dari siapa? Ilmu dari Allah juga. Nah, ibu bapak sahabat semua, yang jadi perhatian adalah bagaimana caranya, sahabat-sahabat semua, agar angka 3 faktor risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit tadi diturunkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Nah, kita coba sahabat-sahabat semua, kita melihat coba dimensi lain yang sangat jarang dibahas. Ketika kita ingat hipertensi, maka yang diingat adalah tensimeter. Ketika ingat kita hipertensi, mungkin obat-obatan yang kita ingat adalah captopril, amlodipin. Ketika kita misalnya mengingat hipertensi, maka apa yang dipantang? Makanan asin, makanan berlemak, makanan yang mengandung banyak kolesterol, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ternyata ketika kita mengingat satu kata yang disebut hipertensi, kurang lebih ingatan kita seperti itu ya Kang Erik. Ingat tensimeter, ingat angkanya, kemudian juga ingat pada makanan yang dilarangnya, ingat pada obat-obatannya, paling juga mungkin ingat, oh iya bisa menjadikan serangan jantung, bisa menyebabkan stroke. Sahabat-sahabat semua, pemikiran seperti inilah mungkin yang perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan. Bukan berarti salah. Kenapa? Ternyata hipertensi, ibu pak semua, itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tidak hanya diturunkan oleh obat-obatan saja, tetapi hipertensi ternyata bisa dipengaruhi oleh satu aspek yang sangat jarang dibahas dan sangat jarang dikelola. Aspek inilah ibu bapak semua yang menjadikan diri manusia itu berkelanjutan, salah satunya yang menjadikan obat-obatan itu keseharian, bagian dari rutinitas kita. Padahal kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan dari berbagai macam riset, ternyata sahabat-sahabat semua, banyak hubungan antara apa? Antara aktivitas fisik dengan hipertensi. Contoh misalnya berjemur. Berjemur juga ternyata bisa menstabilkan sistem hormonal, bisa menstabilkan tekanan darah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai jadwal untuk berjemur? Cian hidung, cina. Ada satu fenomena lagi, ibu bapak semua. Bagaimana kaitannya dengan hipertensi ini? Ada sebuah penelitian, ibu bapak semua. Penelitian ini dilakukan oleh Everson dan kawan-kawan. Meneliti 537 orang yang normal. Tekanan darahnya normal. 120/70, 110/80, tekanan darahnya normal. Diteliti selama 4 tahun. Diteliti ibu bapak semua selama 4 tahun, kemudian diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Seringnya orang itu marah. Selama berapa? Selama kurang lebih 4 tahun. Apa yang dihasilkan ibu bapak semua? Ternyata kalau misalnya selama 4 tahun itu mereka membiasakan marah, gampang ngambek gitu ya, sumbu pendek, ternyata bisa terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan. Pertanyaannya, Ketika kita mengendalikan hipertensi dengan amlodipin, dengan captopril, tekanan darah itu masih turun naik. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengendalikan amarah? Ini penelitian. Kemudian kita lihat lagi penelitian di bapak semua. Dari siapa? Ini penelitian dilakukan tahun punten ya, tahun 2014. Bahwa dikatakan mereka yang membiasakan dirinya, kalau kita lihat ya di sini terkait dengan marah juga, bahwa kemarahan ibu bapak semua mempunyai dampak terhadap faktor resiko terjadinya 4,7 kali resiko stroke, 3,6 kali resiko hipertensi. Ini penelitian tahun 2014. Dirilis dari jurnal European of Heart Journal tahun 2014. Sahabat-sahabat semua, jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Kita baru fokus pada aspek-aspek jasa dia. Padahal kita diingatkan kali ibu bapak semua dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah, tuh ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi mengingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu, idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, ya Pak, Bu. Dampaknya apa? Salahal jasadul kulluh tuh. Pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Ya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, ibu bapak semua, kulluh semuanya. Apa itu? Wahyal kolbu. Dan itulah namanya kolbu. Ketika kita membahas kolbu ibu bapak semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fisudur. Fisudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fisudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad. Kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas aspek hati ibu bapak semua. Kita kembali lagi pada bahasan kita. Ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada peringatan ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak semua, di dalam rahim seorang ibu pada hari ke-120, maka penciptaan manusia yang asalnya itu hanya jasad disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Ketika manusia lahir berarti ada 2 unsur tadi, ada unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia berinteraksi dengan alam semesta, dengan orang lain, interaksi dengan siapapun, manusia itu ada 2-duanya berinteraksi, unsur jasad dan unsur ruh. Unsur ruh berkolaborasi, berinteraksi dengan nafs, berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan, itulah yang disebut dengan kolbu. Ketika manusia sehat, maka ada unsur jasad dan unsur kolbu yang harus sehat. Ketika manusia sakit juga, ibu bapak semua, 2-duanya itu ternyata saling berpengaruh. Pada acara seminar kemarin saya katakan, Bu, Pak, nih, andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh, jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak, Ibu Bapak Sukwa. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan, Ibu Bapak semua. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu, itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ningkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Apakah jantung itu diam-diam nanya? Enggak, Ibu Bapak semua. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah. Hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik nggak disuntik. Pembuluh darah nggak dikasih obat. Mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati, Ibu Bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik, Ibu Bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu, Ibu Bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik. Jadi manusia itu nggak bisa dipisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, kita kembali lagi ketika kita membahas tiga penyakit besar tadi. Penyakit apa aja, Kang Erik, yang tiga teh? Hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, ternyata itu juga tidak bisa dipisahkan dengan unsur apa? Dengan unsur hati. Tidak bisa kita mengurus hipertensi hanya dengan kaptopril, nggak bisa, Ibu Bapak semua. Nggak bisa kita ngurus hipertensi dengan diet rendah natrium saja, nggak bisa. Pernah mendengar orang yang tiba-tiba stroke karena apa? Karena kaget. Ketika dia misalnya di lagi enak makan begitu ya, tiba-tiba dapat kabar buruk. Ketika dia lagi nonton bola, ternyata tim kesebelasannya kebobolan. Ada kejadian tuh. Begitu tim kesayangannya itu, misalnya yang didukungnya itu kalah, meninggal tuh. Syariatnya kenapa? Terjadi peningkatan tekanan darah. Apakah bolanya itu ketelen ketika kalah? Enggak. Apakah dia misalnya ketendang bola ketika nonton TV? Enggak. Pertanyaannya, apakah ketika kalah bola itu menyebabkan suatu zat yang bisa dia hirup? Enggak. Dari mana? Aspek hati berpengaruh terhadap aspek jasad. Nah inilah, Ibu Bapak semua, yang kita bahas berkali-kali di MK pagi ini. Bahwa manusia, ingat, diciptakan oleh Allah itu bukan hanya unsur jasad, tapi ada unsur ruh. Ketika manusia sehat dan sakit, dua-duanya itu juga saling terpengaruh dan dipengaruhi. Ya, Pak Bu. Jadi nggak mungkin kita ngurus penyakit diabetes, ngurus hipertensi, ngurus dislipidemia hanya dengan obat-obatan saja. Ketika kita diabetes, kita ingat beli Benklamid. Ya Pak, Bu. Ketika kita ingat dislipidemia, ya kita hanya ingat obat, kita hanya ingat makanan berlemak. Bukan hanya itu. Coba kita buka lagi risetnya, Ibu Pak semua. Bagaimana dampak dari salah satu toksin yang akan kita lepaskan pada hari ini. Semuanya kita lepaskan ya toksin ini. Kita coba lihat penelitiannya. Ini penelitian Istiqomah. Oh Istiqomah ya. Istiqomah teh. Jadi peneliti ini kekeh. Ini kalau saya lihat dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2007 punten saya coba cek lagi penelitiannya. Nah benar. Dari tahun 2007 Kang Erik. Ada seorang peneliti, sekelompok bukan seorang. Sekelompok apa bedanya dengan sekawanan Kang Erik? Daichi Simbo dari Columbia University. Yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti, nih penelitiannya itu Kang Erik ini saking penasarannya kali ya. Tahun 2007 dia meneliti. Subjeknya 14 orang yang sehat. Jadi 14 orang yang sehat kemudian diwawancara. Diajak ngobrol gitu ya. Sengaja diprovokasi agar dia marah. Jadi 14 orang penelitian yang dirilis tahun 2007 sengaja diprovokasi agar dia marah. Diwawancara begitu ya. Kemudian diukur, diukur apa? 30 menit 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi. Tahun 2013, kalau tadi yang diteliti itu adalah 14 orang, sekarang naik tuh menjadi 30 orang. 30 orang, Ibu Bapak semua, diteliti. Yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh. Diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor. Yang disebut dengan zat, yang disebut dengan, ada dua ya, endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah suatu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat. Dengan apa namanya? Pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua, Bu, ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki di omean. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor. APC namanya itu. Nah, ada dua yang diteliti ini. Sahabat-sahabat semua, sama kayak tadi. Tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Kang Erik pernah dulu misalnya ketika SD, ingat apa yang pernah membuat Kang Erik marah? Iya, saya ingat. Ketika saya SD, ketika saya belajar sepeda, ternyata disuntrungkan, didorong sampai saya masuk parit. Ingat tuh orang. Diprovokasi selama berapa? 12 menit dia itu biar marah untuk mengingat mengingat gitu ya, mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Ada ibu-ibu mungkin ya Bu ya, mungkin ibu ingat gak dulu ketika arisan, ibu udah bungkus-bungkus makanan gitu ya, ternyata kata yang punyanya, ini gak akan boleh dibawa, ini akan saya simpan misalnya ya. Sehingga ibu merasa kesal tuh saat itu. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi ibu bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit, kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit itu mengingat kemarahan, ya, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya episi endotelial mikro partikel dan endotelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah. Tahun 2024 diteliti lagi. Kalau tadi penelitian itu 14 orang tahun 2007, kemudian meningkat 30 orang pada 2013. Penelitian yang sama ibu bapak semua di jurnal yang sama yaitu American Heart Association meneliti terhadap 280 orang. Yang diteliti sekarang sama. Disuruh mengingat pada masa lalu yang menyebabkan dia marah. Kalau tadi 12 menit, sekarang cukup 8 menit. Sok, coba kamu ingat-ingat dulu ketika kamu terjadi sesuatu apa yang membuat kamu marah. Oh iya, saya pernah tuh ketika saya belajar dulu bukunya itu diambil. Saya pernah dulu tuh ketika saya mengerjakan PR, ternyata bukunya itu dicoret-coret, bukunya itu dirobek, saya ingat betul orangnya. Misalnya, mengingat masa lalu yang menyebabkan dia marah. Selama berapa lama? 8 menit ibu bapak semua. Ketika 8 menit dia diprovokasi dan 8 menit dia marah ibu bapak semua, 40 menit kemudian diteliti, ternyata terjadi kerusakan. Di mana? Di pembuluh darah bagian dalam. Dibandingkan dengan mereka yang tidak diprovokasi marah, ternyata baik-baik aja yang tidak diprovokasi marah. Jadi sahabat-sahabat semua, ternyata marah bisa melebarkan pembuluh darah itu

sifat-sifat fisik, dengan hanya mengandalkan pantangan-pantangan makanan, tidak salah. Tidak jadi problem. Tetapi tatkala hanya itu-itu saja yang menjadi pengendali dari penyakit-penyakit tadi, itulah problemnya. Kenapa? Manusia sekali lagi diciptakan bukan hanya unsur jasad, tapi ada ruh yang ada di dalamnya. Dan kita telah tadi ceritakan bareng-bareng bahwa ternyata dua-duanya itu saling berpengaruh. Ketika jasad sakit, ada batu empedu, maka mulai cemas. Ketika jasad diketahui ada batu empedu yang menyebabkan penyakit yang dia derita nyeri terus, mulai stres. Tatkala tahu bahwa batu empedu itu harus dioperasi, mulai ada kecemasan. Di mana? Di dalam hati. Padahal yang sakitnya jasad. Demikian juga ketika marah, ketika gelisah, ketika stres, ketika depresi, asam lambung juga ikut meningkat, tekanan darah juga ikut tinggi. Nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu semua. Ketika kita berbicara tentang penyakit hati, maka akan berdampak pada penyakit fisik. Ketika kita berbicara penyakit fisik, juga ternyata akan berdampak pada aspek-aspek hati. Jadi ketika kita ingin sehat, maka kelola aspek jasad. Ketika kita ingin sehat, maka hati pun kita kelola. Ketika kita sakit aspek jasad, maka aspek hati juga kita bisa support. Sahabat-sahabat pagi-pagi semua, ya, satu penyakit yang insya Allah kita bebaskan pada hari ini sebelum 17 Agustus, yang ternyata kalau kita lihat dari penelitian tadi secara konsisten bisa berpengaruh terhadap kerusakan pembuluh darah, yaitu adalah amarah pada masa lalu. Apa itu? Dendam. Apa-apa? Dendam. Dendam itu ibu bapak semua, saya pernah membahas di sini dengan toksin 3D begitu ya. Dendam itu ternyata adalah satu penyakit hati yang paling lama menduduki hati masing-masing. Dendam itu adalah salah satu toksin yang ada di dalam diri yang terus-menerus dipelihara. Udah paling lama, kemudian dipelihara, kemudian dendam itu adalah salah satu penyakit hati yang dampaknya berulang. Udah lama dipelihara, dampaknya berulang. Ya Pak, Bu, apakah dendam itu membuat dia senyum-senyum? Enggak. Apakah dendam itu membuat dia misalnya bahagia? Enggak. Dendam itu membuat amarah meningkat ketika saat mengingat. Dan kita tahu risetnya, Bu, Pak. Silakan mau pilih mana? Pembuluh darah mana yang mau dirusak? Mau di jantung? Nanti hasilnya serangan jantung, ya? Atau mau pembuluh darah yang ada di otak? Nanti bonusnya stroke, ya? Atau mau pembuluh darah di ginjal? Ya, udah menanti itu mesin cuci darah, ya? Gratis pakai BPJS. Mau? Enggak. Jadi, sahabat-sahabat semua, disadari atau tidak ibu bapak semua, orang mungkin nanti mengingatnya, oh ini cuci darah karena hipertensi. Betul. Pertanyaannya, kenapa dia hipertensi? Apakah karena hanya makanan? Bisa. Tapi enggak hanya. Apakah karena misalnya dia ada turunan? Iya, bisa juga. Tapi enggak hanya faktor itu. Betapa banyak orang-orang yang punya keturunan hipertensi, bapaknya hipertensi, ketika dia berperilaku soleh, solehah, makanannya bagus secara syariat, enggak tuh hipertensi. Secara syariat mungkin yang menyebabkan serangan stroke adalah hipertensi ibu bapak semua, dan diabetes. Pertanyaannya, diabetes, hipertensi, kenapa bisa muncul? Apakah hanya dengan makanan saja? Enggak. Kita udah baca tadi penelitiannya berkali-kali. Jadi ibu bapak semua, salah satu penyakit yang hari ini sebelum 17 Agustus kita tekadkan lepas dari belenggu itu adalah penyakit toksin yang disebut dengan dendam. Itulah toksin yang paling lama menduduki hati manusia. Itulah toksin yang paling sering menyebabkan sakit hati dan marah berulang. Dan itulah toksin yang kalaupun sudah tahu tapi gak mau dilepas. Benar gak mau dilepas? Pak, atau udah Pak?

jangan ingat-ingat lagi sama Bapak Anu bin Anu. Kan peristiwanya udah 8 tahun yang lalu. Memang perusahaan saat itu ketika kita itu ditipu investasi ratusan juta menyebabkan perusahaan kita itu bangkrut 8 tahun yang lalu oleh Bapak Anu bin Anu. Tapi kan kita sekarang usahanya sudah jalan lagi. Udah lapak, jangan ingat-ingat lagi masa lalu seperti itu. Udah lapak, itu kan kejadian 8 tahun yang lalu. Kejadian bangkrutnya itu kan sudah terjadi, Pak, 8 tahun yang lalu. Bangkrutnya 8 tahun yang lalu, ditipunya 8 tahun yang lalu. Kenapa kok tiap tahun kita timbul ingat dan marah? Kejadiannya 8 tahun yang lalu, ibu bawa semua. Tapi marahnya bisa tiap tahun. Kenapa? Ingat, dicatat sama dia. 1 Januari nah, tahun 2017, ya, perusahaannya ditipu. Kenapa? Diiming-iming investasi. 1 Januari 2017. Sekarang? Mau 1 Januari 2027. Udah 8 tahun yang lalu, Pak. Tapi marahnya tiap tahun tuh. Ditipunya 8 tahun yang lalu. Kecelakaannya 8 tahun yang lalu. Tapi marahnya itu bisa ulang tahun. Ketika dikasih tahu, Pak. Udahlah, Pak. Bu, gimana bisa melupakan? Bu, gimana bisa gak marah? Ini usaha yang telah dibangun 20 tahun. Dalam 2 bulan itu hancur. Ini usaha yang telah kita rintis 20 tahun dengan menggadaikan berbagai macam aset kita. Dalam 2 bulan itu hancur. Ya, Pak, secara syariat memang itu menyakitkan. Pertanyaannya, apakah mau sakit berulang? Tiap tahun tuh, Pak, Bu, Kambu. Sudah diingatkan bahwa itu menyebabkan suatu rasa amarah. Sudah diingatkan bahwa peristiwa itu berlalunya sudah 8 tahun yang lalu. Sudah diingatkan kan bangkrutnya udah lewat. Tapi tetap itu dipelihara. Jadi dendam itu adalah penyakit terlama. Tuh berapa tahun? 8 tahun, Pak. Kalau orang dimarahi pada saat itu mungkin bisa rilis pada saat itu. Kalau dendam itu enggak. Bisa bertahun-tahun. Bahkan kalau kita lihat mah di film-film dulu ya. Suka lihat film yang apa namanya? Guru gitu ya. Apa tuh? Film yang... selama dendam tak terbalaskan gitu kan ya. Atau uyutnya ya. Tapi dendam itu ternyata... dendam itu... yang dibunuh adalah kakeknya. Ternyata dendam itu bisa... bisa menurun kepada siapa? Kepada cucunya tuh. Jadi dendam itu adalah salah satu penyakit yang terlama ibu bapak semua. Kalau yang saya pelajari ya, salah satu toksin yang paling lama dipelihara di dalam diri manusia.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ. Kita baru saja menyimak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM di kebersamaan pagi hari ini, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang merdeka dari toksin hati dan juga penyakit kronis. Mari kita doakan bersama sahabat MQ guru kita, mudah-mudahan senantiasa limpahkan kesehatan dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Semangatku. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat MQ, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat dimanfaatkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Perjuanganku. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Bila kenangkan qaharmu. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350.
1: Radio atas nama Yayasan Radio Peace 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis?
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mah.
1: Ibu teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sada acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herba mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus atosan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya banyak
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ayo.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Balai